Ya, saudara, Syuk FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, salam mubasaram, perpaduan salam Malaysia Madani. Dan juga pada ketika ada ini yang merajang ke udara untuk edisi hari ini, 1 hari bulan 8 2026 bersamaan dengan hari Sabtu hujung minggu, dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua yang istimewa pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Okey, jadi pengelap adik saudara, saudara, seperti biasa Gahjo Asyik akan terus bersama dengan Asyik FM dan juga bersama dengan KS semua buju pukul 8 adik sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi kepada para pendengar semua ya, untuk aje mongnar berita di dalam 4 jam yang pertama, berita dialek Temir pukul 9 dan juga berita dialek Jakun pada jam 11 selepas jedoh, ia akan bersama dengan Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribuan dan juga gertik cik pada ketika adik. Dan istimewa hari ini ku negeri sembilan gini doh in cerita untuk aje teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Nu Moi dengan lagu-lagu dan juga info-informasi yang demong untuk penani dan juga hiburan bersama di Asyik FM Moi Nu Moi. Jok himulakan dengan sebuah lagu daripada Maimuh Denim daripada Sinar Band untuk menghiburkan ini semua di Asyik FM Moi Nu Moi, layan lagu-lagu ketika segmen Gajo Asyik.

Ya, saudara, juga FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi dan juga selamat pegelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ini. Dan untuk penani semua para pendengar hari ini, saya ucapkan untuk penani Lady Mong dan juga Gertik G pada ketika ini, untuk penani semua hari ini, 1 hari bulan 8 2026 hari Sabtu. Jadi rakyat Negeri Sembilan memilih tentukan mandat baru hari ini, ya. Jadi hari ini, Nayem, selamat mengundi untuk semua, ya. Terutama kalau hening pada ketika ini di fokus no pilihan raya negeri ke-16, Negeri Sembilan, ya. Jadi kalau hening, Ijung Oi 859,760 pemilih berdaftar, termasuk 7,391 pengundi pos bakal ditentukan gabungan politik yang akan biok mandat mentadbir Negeri Sembilan setelah tempoh berkempen selama 2 minggu ataupun 14 hari terakhir muat klaim ni. Proses pengundian dan juga bermula seawal jam 8 pagi secara serentak di 401 pusat mengundi leku seluruh negeri, membitkan 1,668 saluran sebelum ditutup sepenuhnya pada berkes pukul 6. Seranjaya Pilihan Raya SPR menerusi KIJ juga sasar kadar mehol mengundi 72 dan juga sehinggalah 75% dengan keputusan menjangka BIPANI seawal jam 10 menguat adik. Manakala keputusan penuh mikup sebelum tengah menguat adik, ya. Okey, ajalah ilai di antara mengundi-mengundi pengelapan ini. Jadi selamat mengundi untuk main senang mengundi pada ketika ada pai talih, ya. Yang paling penting, and dokumen penting seperti kad pengenalan, slip mengundi, dan juga pastikan lorong yang betul, dan juga jangan malu untuk bertanya lah, ya. Tanya ke pegawai yang telah pun Mong Paje untuk memastikan kelancaran proses mengundi. Jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik G, teruskan berhibur selepas ini jam 8.30 ia akan bersama dengan Tazkira di Asyik FM. Moi Numoi.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, alhamdulillah Ibu Runis kata rancangan kali

0: Moga semua bersihat sejahtera. Luqman Al-Hakim merupakan manusia yang terkenal ru kata-kata hikmat. Lain utahap ki jadi perhatian ru sanjungan masyarakat yuk mana hentam lai hunan adeh. Antara nanak kata-kata hikmat Luqman Al-Hakim ni aja. Buat imai de berda'ah walah seri irenas. Jubah Luqman Al-Hakim ya jelas saudara ya. Bahwa bila hik berda'ah maka walah seri cahaya renas hik. Sebab ma saudara? Ya, sebab antara renas aja bina yang bercahaya. Bila diri hik jadi mai bi percaya ya mai jeng oi. Bila selalu hik berda'ah maka mai jeng oi pek percaya nu hik. Bila hik buat langsung pek naik irau. Sebab ma? Ya, sebab naik panai buat hik. Aje tah betul tah tok. Nanak ni pesat Luqman Al-Hakim buat imai pek bor i ahlak maka akan duka cita. Sentiasa sedih. Maka sinuhi jadi sedih, jadi duka cita. Fikir-fikirlah saudara ya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Itulah dia saudara Casablanca daripada Bu Imaid ini. Untuk penani semua ya, untuk penani semua pendengar-pendengar lain naik kereta ke Syekh FM, daripada Noha Bahrain dan juga Naufal ya. Untuk aje kepada para pendengar semua di Temong dan juga Gertik G untuk aje. Baik, kepada para pendengar semua di antara mai benda yang de mungkin pada ketika adik ya. Okey, jadi dah boleh mulai saudara. Ya, pada ketika adik tiga elemen Trust Perpaduan Negara ya, Lady Demong merangkumi Hormat Lagu Negaraku. Ya, maknanya kalau Hi Cerngai, Lagu Negaraku berkumandang, Hi Kus, Hi berdiri tegak ya, sebagai salah satu daripada Hi Perneng, tunjuk rasa hormat ya, melalui Hormati Lagu Negaraku. Selepas saja ni, hormati bendera Jalur Gemilang ataupun bendera Malaysia ya, dengan cara pakai pasak terbalik, tidak menggunakan bendera ataupun Jalur Gemilang yang lusuh, yang koyak, dan juga Hi uruskan dengan tertib ya. Elakkan hijab, hijabat, higai ataupun dijadikan pakaian ajil pek-pek boleh Jalur Gemilang, kerana dekene haruslah hidup ke tempat yang sepatutnya. Dan seterusnya yang terakhir adalah hormati prinsip, lima prinsip rukun negara ya. Jadi kalau rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, ajalah di antara lima prinsip rukun negara, tiga elemen teras perpaduan dan juga asas kepada perpaduan negara. Jadi kepada para pendengar semua di Demong pada ketika ini, bercerita mengenai Jalur Gemilang. Jadi Jalur Gemilang bulan ini adalah boleh pasang Jalur Gemilang ya, sama ada ku premis, ku tempat kerja, ku pada, lepas jedoh ku kenderaan ya. Jadi hi gunakan dengan betul, dan juga hi saiz dengan betul, dan juga hi pasak dengan betul. Elakkan daripada hi pasak dalam keadaan terbalik, dan juga kalau bendera leda melintang aja, hidaklah melintang ya. Kalau ni ke bawah aja, hidaklah ya. Mong juga bendera linukrawi. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga bersama dengan Asyik FM ada ketika adihim, okey, ku kenderaan seperti motosikal, mong isais yang sepatutnya, ku kereta mong juga isais sepatutnya, kepada pun mong isais sepatutnya. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua di Demong dan juga Gertik G, pada ketika adih terus Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Selepas adih ia akan berkongsi mengenai imam, mengenai jangkaan keadaan cuaca seluruh negara. Jadi untuk itu teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Moi No Moi bersama dengan Jalmol, merusi album yang kedua, lagu ini bertajuk Bayangan Cinta.

Cik FM, Moin Demoy, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua dah berkongsi ya, jangka dekat dan cuaca seluruh negara untuk edisi hari ini. Jadi kepada para pendengar semua, aku Ipah Kelab Adik, aku Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Lepas Jenis, Pulau Pinang, Walah Pek Manik, Kuperak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor. Ya, ku Sabah, kalau Hining, Manik ku memberi tempat ku pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Labuan. Tiada hujan di Sandakan dan juga Kudat. Ku Sarawak, hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Tiada hujan di Kapit, Miri dan juga Limbang. Ya? Berkes ataupun petang, ku Semenanjung, ribut petir di memberi tempat di Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Lepas ini, Walah Pek Manik, ku Pulau Pinang. Ya? Ku Sabah, kalau Hining, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Ya, hujan di beberapa tempat di Tawau, tiada hujan di Labuan. Ku Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Serian, Samarahan, Seri Aman, Rubetong. Ya? Okay? Dan malam nanti, ku Semenanjung, kalau Hining, ribut petir di beberapa tempat di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Hujan di beberapa tempat di Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Walah Pek Manik, ku Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dan juga Johor. Ku Sabah, kalau Hining, malam nanti tinjauannya adalah ribut petir di memberi tempat di pedalaman dan juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Pantai Barat dan juga Tawau. Lepas jenis, tiada hujan di Kudat dan juga Labuan. Ku Sarawak, hujan di memberi tempat di Seri Aman, Sarikei, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Mukah dan juga Bintulu. Ajilah ilai saudara untuk berani semua para pendengar, ya, kalau Hining pada ketika ini, jangka dan cuaca seluruh negara edisi 1 hari bulan Ogos 2026, lebih berhormat Malaysia buat turun aplikasi My Cuaca untuk berkep keadaan cuaca signifikan. Dan apa aja dah, kalau Hining pada ketika ini, boleh layari laman sesawang, ya, Met Malaysia, iaitu www.met.gov.my untuk apa ni, perkembangan terkini keadaan cuaca seluruh negara. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Acik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Dan tepat pada pukul 9 ia akan dibersama dengan Gah ataupun berita berita dialek Temir Kudara. Untuk itu, kembali lagi pada jam 9.10 minit pagi di SFM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatmir, Ju Ashik FM. Pilihan Raya Negeri, PRN Negeri 9 ke-16, ijin OI 859,760 pemilih berdaftar yang akan terlibat gugati proses undi untuk dipilih wakil rakyat ke negeri Haji pada hari ini. Proses undi ini bermula pukul 8 pegelap ke 401 tempat mengundi dan membabitkan 1,668 saluran sebelum ditutup sepenuhnya pada jam 6 berkesadi. Suruhanjaya Pilihan Raya menyasarkan kadar mehol undi antara 72 hingga 75%. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun kipasal keputusan penuh PRN Negeri 9 dijangka BKEP sebelum pukul 12.30 mengon hari Sabtu. Dan juga keputusan awal dijangka akan diumum seawal jam 10 mengon. Bila jangkaannya berdasarkan persiapan akhir SPR sebelum tempat penjumlahan rasmi undi. Kukatnya juga, Polis Negeri Sembilan mengku tahap kesiapsiagaan penuh untuk memastikan proses undi berjalan lancar, selamat serta terkawal pada hari ini. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad Kion, semua pihak agar sentiasa naijo undang-undang serta menjaga ketenteraman awam. Ia dikira sepanjang tempoh kempen 18 Julai hingga kelemne ijeng oi 761 permit ceramah dan juga aktiviti berkempen telah pun dipelulus untuk Ju 782 permohonan telah pun diterima. Kemas sama polis yang terima 87 laporan dengan 23 kertas siasatan telah pun dibuka untuk tindakan kila. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus neok utamaan merusi meningkatkan peruntukan kukati belanjawan leh mendatang untuk memperkukuh agenda pembasmian hajab khususnya untuk naik perkasa naik perkuat usahawan kedur. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kiok tegas komitmen nanti juga berasaskan rekod cemerlang AIM untuk naik tuluk golongan leh demong memerlukan berpendapatan gek dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Ileki pasal begini ketika merasmikan karnival sahabat usahawan Madani ke Negeri Sembilan kepada Dixon Mengor Klemnya. Kukatih perkembangan kila, kerajaan sedang naik meningkatkan bercadang untuk perhuit kadar bantuan sumbangan asas rahmah SARA ju pementangan belanjawan akan datang. Dato' Sri Anwar kipasal PJ pertambahan peruntukan bertujuan untuk meringankan beban SARA senior rakyat terutama golongan berpendapatan G. Komitmen berterusan kerajaan kukatih memastikan kebajikan rakyat akan terus terbela. Ku Kelantan ni maut manakala nuk memenit parah ku katih kemalangan mabitkan nanak kereta dan juga trailer ku Jalan Gua Musang Kuala Krai Klemne. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu kipasal siasatan awal bika pani kereta Ledwien lalu memangsa cerak lek dan juga maut nu laluan bertentangan sebelum bertembung nanak trailer muatan diesel. Nahas mengorbankan mengen kereta kedur nu warga tempatan dan juga ikonon ku lokasi kejadian. Manakala nu memenit penumpang kedur kealami cedera parah dan sedang dirawat ke hospital Gua Musang. Sementara juga, pasukan gerakan AMPGA naik rampas pelbagai hasil selai biseludup Jut Thailand bernilai lebih RM159,000 kukati serbuan DBOI Kepasir Mas. Komander Brigade Tenggara PGA Assistant Senior Assistant Commissioner Muhammad Razi Husin kipasal kesemua hasil rampas juga leder bualah dokumen sah dan juga dipercayai dijual ke pasaran tempatan. Mengen lori berumur 46 tahun juga turut bicap manakala semua barang rampas pisrah no Jabatan Pertanian. Kes ada disiasat kejut Section 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago meskar trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kipa bukti inu unggul. Apabila kick-up emas acara Kirin Kral ke Velodrome Sir Chris Hoy, sorakan gemuruh telas juga dengan jenayah ilai telas The Pocket Rocketman aje ki pealah pelumba Australia Lee Hoffman ki ke Perak manakala gangsa ki jadi milik wakil England Harry Ledingham Horn dan juga Numam Kral ni pelumba negara bernama Shah Firdaus Syarum ki pedik saingan untuk naik ke kedudukan yang ketujuh. Jago Muay Thai negara
Muhammad Johan Ghazali Zulfikar alah ku petarung Lumnan Ramadan On Das merusi keputusan split decision liku katih One Championship ku Stadium Liuping Bangkok dan juga Muhammad Johan ataupun Jojo kiharungi pertarungan sengit selama ni pusingan sebelum alah merusi keputusan juri. Kenalah juga merupakan Lainal berturut-turut dan Jojo telah kialah nuwakil Jepun Shimon Yoshinari ku One Samurai pada bulan 4 Canu. Sekian Gahtmir Ju Asyik FM gadih ki pesunting La Muhammad Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Manakala gasohnya akan dipulai tepat pukul 11 pagi di Asyik FM. Moi no moi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

0: Motivasi di Asyik.
1: Semoga kita semua dalam keadaan yang dirahmati olehnya dan juga kita berada dalam keadaan yang sihat, ya. Semoga kita ni menjaga kesihatan kita pada setiap masa, kerana dengan adanya suasana keadaan persekitaran yang ada sekarang ini yang mendatangkan pelbagai bentuk cabaran-cabaran kehidupan kita, ya. Bukan sahaja kesihatan dari segi fizikal, tetapi daripada aspek mental kita dan juga kerohanian kita, spiritual kita, ya. Kesihatan kita ini bukan sahaja dikenali dengan penyakit-penyakit fizikal, tetapi penyakit-penyakit yang datang daripada secara mental mahupun secara spiritual, ya, secara kerohanian. Jadi untuk menjaga kesihatan kita ini memerlukan kedua-kedua aspek, ya, aspek-aspek kerohanian dan juga aspek-aspek fizikal. Ya, tanda-tanda penyakit sifat fizikal banyak ditawarkan di dalam bahan-bahan bacaan yang ataupun bahan-bahan yang rujukan yang ada dalam media sosial. Tetapi untuk juga kita menjaga aspek-aspek kesihatan secara spiritual kita, secara kerohanian kita, juga kita perlu membaca ataupun mendalami perkara-perkara demikian, ya. Kerana kehidupan kita ini bukan semata-mata fizikal. Kita, kehidupan kita ini ada juga yang berkaitan dengan kerohanian, ya, seperti ketuhanan, seperti perkara-perkara yang melibatkan tentang minda kita, ya. Ianya juga perkara yang berkaitan dengan kesihatan juga, ya. Kadang-kadang kita merasa sakit dari segi fizikal adalah kerana dari segi mental mahupun dari segi spiritual kita ataupun kerohanian kita ini adalah sakit, ya. Jadi dianya kadang-kadang adanya kaitan di antara kedua-kedua perihal kesihatan ini. Jadi kesihatan ini bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi kesihatan dari segi mental dan spiritualnya. Jadi apa yang penting, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada tubuh badan kita dari segi amalan-amalan kesihatan, sebenarnya bukan sahaja untuk menjaga kesihatan fizikal, pada masa sama juga ia membawa kepada cara pemikiran kita yang positif, ya, untuk melihat kebaikan-kebaikan yang positif dalam kehidupan kita apabila kita mengamalkan amalan-amalan kesihatan yang fizikal, ya. Dan tentunya sama juga apabila kita melakukan amalan-amalan spiritual ataupun kerohanian, ianya juga membawa kita kebaikan kepada kesihatan fizikal kita, ya. Dan juga adanya perspektif yang positif, dianya akan membawa kepada kebaikan dari segi fizikal kita secara terselah, ya, dari segi aura kita, dari segi tenaga dalaman kita, ya. Jadi dengan adanya kedua-dua kesihatan fizikal dan mental kita memberikan kita kebaikan, bukan sahaja untuk kita dapat menyumbang kepada kebaikan potensi kita, tetapi juga untuk kepada keharmonian dan juga kemajuan untuk negara kita. Semoga ianya menjadi satu inspirasi kepada anda semua.
0: #penyiaranjakim

Syik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Selamat pagi sekali lagi sama Pegelap Berupa. Terima kasih kerana terus bersama dengan Syik FM. Ya, baik kepada para pendengar semua, leader Gertik G pada ketika ada teruskan berhibur dan juga bersama dengan info-info yang terkini untuk ya sama-sama dikongsikan lah ya, ku Pegelap Adi. Baik kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga Gertik G pada ketika ada teruskan berhibur dan juga bersama dengan Syik FM. Moi No Moi. Okey, jadi kalau Hineng pada ketika ada semua ya, kalau Hineng untuk penani semua ya, bekalan api ku stesen Petronas dijangka stabil cukup hingga September ajalah ilaim untuk penani semua para pendengar Negeri Tegji pada ketika ada. Haji Spita selalu untuk penani dan juga Hipani Yahi semua ya pada ketika ada. Baik, kalau Hineng selain aja juga berkongsi memberi cerita lah ya, Leader Mong, sepanjang ya, cerita sepanjang Pegelap Adi untuk penani semua para pendengar Lainai Gertik Asyik FM. Okey, kalau Hineng pada ketika Adi berkongsi bersama dengan para pendengar Leader Mong dan juga Gertik G, Ijeng Oi 13,343 jawatan PAI tanpa tukar ganti di KKM Bipelulus untuk menyokong 256 fasiliti kesihatan PAI serta Biperhui taraf. Apa maksud lebih pasal dengan jawatan baru tanpa tukar ganti ada ni? Maksudnya mong biwujudkan peluang jawatan PAI lah ya, tanpa mong berganti sebelum-sebelum adik. Jadi ajalah ilai cerita untuk penani semua para pendengar semua ya. Okey, ajalah sepintas lalu berkaitan dengan penjawatan dan juga untuk penani semua para pendengar Leader Mong dan juga bersama dengan Asyik FM. Gede Mong cerita lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan para pendengar Lainai Gertik Asyik FM. Moi No Moi. Untuk itu, beribur bersama dengan single terkini UMB, lagu yang bertajuk Imah Suka Iha. Asyik FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, kuatir segmen Gaju Asyik.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy Lomoy.
6: Asik FM Lomoy Lomoy. Asik FM.
7: Selamat pagi. Gaju Asik.
8: Asik FM.

Syik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik, jadi untuk penani semua ya, para pendengar yang demong pada ketika adik tengah sedang bercuti, yang sedang bercuti pada ketika adik, selamat bercuti. Yang bercadang untuk bercuti, atur hit punya jadual pergerakan je dengan bor-bor ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua ya, sedikit info lah ya, berkaitan dengan Bobo Mai bercuti luar negara. Okey, jadi kalau bercuti luar negara, okey, silakan. Dan juga pastikan Hipani memberi perkara ya, ada terutama Mai yang dia bercadang ya, untuk naik en kenderaan ya, kalau hicip no luar negara lah ya. Jadi kalau Hineng pada ketika adik perlu untuk berani, perlu bawa lesen fizikal ke jika memandu di luar negara? Ya, jawapannya benar, perlu. Jadi kalau Hineng untuk berani semua dakwaan bahawa jadi untuk dakwaan bahawa rakyat Malaysia masih perlu membawa lesen memandu fizikal jika berhasrat memandu di luar negara adalah betul, benar sebenarnya. Meskipun Malaysia telah pun naik laksanakan lesen memandu digital untuk menggantikan lesen fizikal, tak semestinya diterima luar negara. Sebabnya dalam negara dengan luar negara berbeza peraturan ya, dan kementerian pun lain-lain lah ya. Undang-undang peraturan yang terpakai di negara kita tak semestinya sama dengan negara yang kita lawati, sekiranya ingin memandulah ya. Jadi untuk menangani semua, Kementerian Pengangkutan menyatakan bahawa lesen memandu fizikal masih diperlukan di luar negara, tertakluk kepada peraturan dan juga undang-undang negara haji. Seperti yang ini pasalnya, selain lesen memandu fizikal, permit memandu antarabangsa ataupun International Driving Permit IDP juga perlu dibawa ketika memandu di luar negara ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua ya, dan pastikan lesen memandu sui dan juga perlindungan kenderaan ni, pasti mong juga untuk pastikan segala urusan hik berada di luar ni berjalan dengan lancar dan juga walas barang halangan lah ya. Patuhi peraturan dan juga undang-undang negara-negara yang kita lawati untuk memastikan semua segala urusan ini berjalan dengan lancar. Baik, kepada para pendengar semua di Demang dan juga Gertik G, pada ketika adik pukul 10 get naik dah ya, akan terus bersama dengan segmen Gacu Asyik. Jadi untuk itu teruskan berhibur dan juga Gertik Asyik FM. Berhibur tak boleh lalu dengan sebuah lagu daripada Boy Mai Nenek, lagu daripada Ramsa, lagu yang bertajuk Gelisah di Asyik FM. Moi Numoi.

0: Oh.
1: Eh, bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.
3: Selamat pagi. Gaju Asyik FM.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Selamat.

0: Asyik, Asyik FM.
1: Ya, saudara, Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Walau kublau tali demong pada ketika adik. Baik, saudara pendengar yang sedang bersama dengan G pada ketika adik. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Moinumoy, lain daripada yang lain. Hunan pukul 10.18 minit i pegelap. Jadi kepada para pendengar semua, ledepai bersama dengan Asyik FM. Teruskan berhibur dan juga gertik lagu-lagu. Kena jauh mang info-info lain yang ingin akan kongsikan bersama dengan kek semua, ya. Pada ketika adik. Jadi untuk penani semua para pendengar, Linda sedang gertik G pada ketika adik. Kerajaan Negeri Pahang terus pukul-pukul usaha melindungi hak orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan, 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 ni masih mengku peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Chot tidak seperti yang ditularkan. Kampung Chot bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati. Teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi bersama dengan lagu-lagu untuk hiburan hi bersama. Asyik

Itu dia saudara Arif dan juga Yolanda, lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa di Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. 10.34 minit pergelap. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik, ya. Baik, kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, ya. Sebenarnya bukanlah kempen bermusim tetapi berterusan. Sebagai, kalau Hineng Hi sebagai rakyat Malaysia, ya, Jalur Gemilang aja seharusnya menghidai kepada hi dan hikibarkan, ya. Lebih-lebih lagi kalau Hineng pada ketika ini, ha, lebih-lebih lagi lah, ya, kalau di menghampiri bulan 8 tadi, kalau Hineng dah pun kira bulan 8 dah loy lah, ya, di waktu di mana hi perjoy, bukan baru tahun tadi, bukan ngecik adik tali hi pasak, tetapi makin joy hi pasak, ya, Jalur Gemilang dan hias-hias gaya-gaya dari semua semangat patriotik adik perlu hi perneng, ya, untuk penenehi semua, ya. Ajilah ilai inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk memastikan hi cet rasa ihok negara, dan juga untuk belompan ni mungkin kepada hi mong mambik-mambik sangit ni, sedang naineng, wah mai benda ke sedang ke uye ni, ada sebenarnya adalah semangat kibarkan Jalur Gemilang tanda hi, ya, hi ho dan juga cintakan negara Malaysia, ya, yeah? Okay, jadi kalau Hineng pada ketika ada sedikit lah, ya, informasi berkaitan dengan bunga raya. Ya, jadi kalau Hineng, bunga raya untuk penanihi semua, ya, bunga raya ada ni sebagai kejadi lambang kebanggaan negara dan juga identiti rakyat Malaysia. Untuk penanihi semua, pada tanggal 28 Julai 1960, bunga ini diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan Malaysia la Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, sekaligus melambangkan yang mana perpaduan, semangat perpaduan, keberanian, semangat cintakan negara. Hingga kini bunga raya terus mekar sebagai simbol jati diri serta penyatuan rakyat Malaysia. Jadi kalau Hineng pada ketika ada, ya, keunikan bunga raya terletak pada 5 kelopaknya yang bermaksud 5 prinsip rukun negara. Jadi yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Nombor 4, kedaulatan undang-undang. Dan juga yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Itulah dia 5 prinsip rukun negara yang demong, ya, pada ketika ada. Dan kalau Hineng diterjemahkan menerusi 5 kelopak, ya, kelopak bunga raya, lirikian maksud untuk bineng 5 prinsip rukun negara yang paling kongsikan bersama dengan semua, ya. Inisiatif untuk Dek Satu Rumah Satu Jalur Gemilang adalah inisiatif bukan talih bermusim tetapi berterusan, ya. Jadi hikibarkan Jalur Gemilang sama ada di premis, di kenderaan, selepas ini di kereta motosikal ataupun kubla-kubla talih lah, ya. Jadi aja di antara satu cara di mana hi perneng semangat patriotik hi di lebih-lebih lagi di bulan kebangsaan dan juga kemerdekaan, dan juga sementara menanti menyambut Hari Malaysia. Jadi kepada para pendengar semua, jom berhibur bersama dengan lagu, dan seketika nanti mahu informasi kila yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Asyik FM, moi-moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

11 pagi, berita dalam Telik Jakarta, Dwight dan Azizi Ismail. Menolak cerita pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 8.29% pengundi dapat menunaikan tanggungjawab pada PRN ke-16 setakat pukul 9 pagi tadi. Seranjaya pilihan raya memberitahu, peratusan melibatkan 71,106 orang daripada keseluruhan 859,760 pemilih berdaftar. Undangan Negeri Don Labu mencatatkan kadar keluar mengundi tertinggi setakat IKA iaitu 10.4%, manakala Don Rantau mencatatkan peratusan terendah iaitu 6.4%. Kadar keluar mengundi jam 9 pagi IKA sedikit rendah berbanding 9.49% yang direkodkan bagi tempoh sama pada PRN ke-15. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM terus diberi keutamaan mengikut peningkatan peruntukan dalam belanjawan akan datang bagi memperkukuh agenda pemastian kemiskinan khususnya merokasa usahawan orang tino. Dalam Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mewayat kemimpinan itu merasaskan rekod cemerlang AIM mantu golongan berpendapatan rendah meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Walaupun itu dalam masa meresmikan karnival sahabat usahawan madani Negeri Sembilan, The Port Dickson semalam. Dalam cerita lain, kerajaan bercadang meningkatkan kadar bantuan sumbangan asas ramah sara mengikut pembentangan penyewaan yang akan datang. Datuk Seri Anwar Ibrahim beritahu, pertambahan peruntukan itu bertujuan meningkatkan beban sara hidup rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah. Cara itu membuktikan komitmen keterusan kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat terus terjaga. Tiga sekeluarga hari jumpa bilik di Bandar Baru Tambun Ipoh pada hari Khamis terdesakan berkemungkinan bilik sebab keracunan gas karbon monoksida. Ketua Polis Daerah Ipoh Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah Buayat dapatan itu terdapat hasil bedah siasat. Walaupun kes masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut sementara menunggu keputusan siasatan seterusnya. Berbicarakan orang ramai supaya empat membuat sebarang cerita serta hormat privasi keluarga mangsa. Di Kelantan, tiga orang maut seorang lagi parah dalam kemalangan membabitkan satu kereta dan trela di jalan Gua Musang, Kuala Kerai semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Musang, Subtenan Sik Chun Fo Boyat, siasatan awal penuh kereta ada bawa salah seorang mangsa terbabas ke jalan bertentangan sebelum bertembung dengan trela muatan diesel. Naus itu mengorongkan ambak kereta, penumpang seorang tinok serta anak jantannya di tempat itu. Ada seorang lagi, penumpang tinok luka parah dan dirawat di hospital Kuala Musang. Pasukan gerakan am PGA merampas bermacam hasil pertanian disudup dari Thailand bernilai lebih RM159,000 dalam serbuan di Pasir Mas. Pemenda Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Muhammad Razzi Hussein beritahu kesemua hasil rampasan empat ada dokumen sah dan dipercaya untuk dijual di pasaran tempatan. Hamad Lori umur 46 tahun ditahan menegakkan kesemua barang rampasan terbagi dekat Jabatan Pertanian. Kes The Siasat Group Section 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Kem Angkat Berat Negara menutup tirai saingan sebagai penyumbang terbukuk pingat kontinjen lepas dapat 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Dan itu turut dapat penterapan apabila Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM dengan luahkan trofi Taraf Lagal buat jolong kalinya lepas skuad jantan negara dinobatkan sebagai pasukan orang jantan terbaik pada tamasya kali IKA. 5 emas negara didapat Dek Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Eri Hidayat, Muhammad Hafizuddin Roslin dan Muhammad Syahmi Nur Ghazali. Badminton terbuka Taiwan. Bergu orang tindak negara Phil Tan, M. Tianyah dan Aaron Chia, Aaron Tai menempah slot separuh akhir lepas mengalahkan lawan memasing dalam aksi suku akhir. Pirli, Tianyah, mara kepentingan seterusnya dengan mengalahkan pasangan tuan rumah Lin Chih Chun, Yang Chu Yun 21-14-17 dalam masa hanya 35 minit. Separuh akhir, dia semua bakal berdepan wakil Amerika Syarikat, Rakesa Corbett dan Jenny Guy. Turut mara ke separuh akhir, bergu jantan, Aaron Chia, Aaron Tai, Hap Jaya menyingkirkan pilihan kedua Li Ji Hui, Yan Po Suan dari Taiwan. Sekian berita daripada Asyik FM. Berita sunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Asyik FM mana boy, lain daripada yang lain. Baik, selamat pegelap dan juga hunan pukul 11.10 minit i pegelap. Selamat pegelap berhuper dan juga good morning, selamat pagi. Salam punya minggu sekali lagi diucapkan kepada para peringat semua. Hunan ku kata segmen berikutnya iaitu Rentak Mendunia, di mana ini akan kudarakan lagu-lagu daripada pelbagai negara lah ya. Maknanya lagu-lagu irama antarabangsa. Jadi lagu-lagu pelbagai genre daripada negara-negara lain selain daripada Malaysia yang akan kudarakan untuk para pendengar-pendengar semua di Demong dan juga Gerting G pada ketika ada. Jadi untuk pembuka tirai segmen lagu-lagu rentak mendunia ini, agak lah ya cerita mengenai Maya yang boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua di Demong dan juga Gerting G pada ketika ada. Juk hino satu cerita yang dia ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua di Demong dan juga Gerting G pada ketika ini. Jadi untuk planning semua para pendengar, setakat pukul 9 pagi jenis je ya, 8.29% mehol mengundi iaitu kodun rantau terendah ya. Okay, itu baru satu. Jadi ini kongsikan lain-lain untuk planning para pendengar semua di Demong dan juga Gerting G. Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR melalui hantaran Facebook Euro, Dewan Undangan Negeri Dun Labu mencatat peratus hol mengundi tertinggi setakat di pegelap ini iaitu 10.4%, plus saja Dun Senaling 10.3%, Dun Ampangan 9.4%, Dun Rantau berikod peratusan hol terendah iaitu sekitar 6.4%. Sebagai perbandingan, jumlah mai hol undi untuk tempoh sama PRN ke-15 adalah 9.49% ataupun 79,557 daripada 838,200 pengundi. Itu dia. Jadi sebagai perbandingan dan juga fakta nombor lah ya. Berkongsi bersama dengan para pendengar semua. Jom layan dan juga gertik lagu-lagu kukati segmen Rentak Mendunia bersama dengan Dr. Bombay seketika nanti Kolkata. Jadi kepada para pendengar semua, lagu yang popular yang melonjak nama di persada industri muzik dunia, lagu yang menghiburkan hidup semua ya di Asyik FM. Sebelum itu, Gentleman daripada Sains FM, Moi Numo.

Itu dia Zombie daripada Green Berries. Menghiburkan ini semua di SFM. Moi numoi lain daripada yang lain ya. 11.26 minit pagi ya. Selamat pagi dan juga terus bersama dengan Asyik FM. Walau aku belum terlemong pada ketika ada ya, matali tugasan dan juga aktiviti dewa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pada ketika ada. Jadi untuk penani semua para pendengar Lenai Gertik dan juga bersama dengan Asyik FM moi numoi. Baik kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Gertik pada ketika adik ya, etika pakaian semasa menghadiri ataupun semasa hari mengundi ya, tidak ya, untuk penani semua le demong pada ketika adik, untuk penani semua para pendengar leader bersama dengan Asyik FM yang dibenarkan etika berpakaian. Tiada kod etika pakaian khusus. Anda boleh memakai pakaian yang selesa dan juga sesuai lah ya, dengan keadaan cuaca, dengan tempat aja ya. Walah perlu pakai pakaian-pakaian tertentu. Tetapi yang tidak boleh memakai ataupun membawa elemen yang memaparkan sewaktu mengundi ya, nama parti politik, bahan kempen politik tak boleh, simbol parti politik tak boleh, lambang ataupun logo parti politik ataupun nama-nama calon tertentu yang bertanding pada hari kejadian ya. Okey, jadi sebenarnya kalau hendak SPR pek menghalang seorang pun mengundi daripada masuk ke tempat mengundi selagi tidak melanggar peruntukan UKT Section 25 Section 26 kurungan 1 kurungan G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Jadi dah di pasal ya, SPR tidak menghalang seseorang pengundi daripada mod ke tempat mengundi selagi mana tidak melanggar peruntukan section paling pasal lah ya. Jadi untuk aje pakai pakaian selesa sopan semasa mengundi ya, dengan keadaan cuaca hunan, dengan keadaan kadang-kadang beket ya, semua ya. Jadi dengan berpakaian yang sesuai lah ya dengan situasi. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan lagu Arab, lagu Amdiyab, lagu yang bertajuk Nur El Ain ataupun In The Mind Eyes. Okay, terus bersama dengan Asyik FM Moi Numoi.

0: Ibrah Cakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah berbakti kepada kedua ibu bapa untuk renungan kita bersama. Riwayat kisah seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, telah memerintahkan jin Afrit menyelam ke samudra sampai ke dasar laut. Dek mohon jin Afrit telah melihat sebuah kubah hak dia buat dari permata putih, hak empat benda lubang, lalu diangkatnya dan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi menjadi pelik. Dengan pertolongan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam membuka penutup kubah. Betapa terkejutnya Nabi Sulaiman bila dia lihat ada seorang muda tinggal di dalamnya. "Aje ni siapa? Kelompok jin atau manusia?" tanya Nabi Sulaiman. "Ma manusia," hayatnya. "Macam mana aje memperoleh karomah macam ika?" Nabi bertanya lagi. Orang muda tadi pun berayat. "Dulunya ma menjaga mok hak sudah tuha dan empat berdaya nak berjalan. Tugasnya hanya mendukung dan memapah kemana saja mok ma pergi. Oleh kerana anaknya banyak berdoa kepada Allah, semoga anaknya diberi rezeki dan perasaan puas hatinya. Semoga anaknya ditempatkan di tempat hak empat benda langit dan bumi. Bila mok ma mati, ma pun berjalan dan terlihat kubah lalu masuk ke dalamnya," wayat budak-budak tadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk anak-anak semua. Betapa pukuk doa seorang ibu. Hormati ibu semasa hayatnya masih ada. Syurga itu di tapak kaki ibu. Mudah-mudahan kita semua beroleh redha Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: # penyiaran jati.

HFM, boleh nama lain daripada lain dia. 12-13 main ada tengah hari sama tengah hari. Apa khabar ya semua? Sebelah tengah hari, terima kasih kita ucapkan kepada Rodo juga saya tadi bersama dengan Amrat bersama guys semua. Ya, apa pagi sampai jam 12 tengah hari. Bagi luar tengah hari sampai ke jam 4 petang bertemu dengan Mabula Azizi untuk edisi hari khabar kakau kita 1 Haibulan 8 ya 2026. Sentak sedap masuk ke bulan ya Ogos kita ya. Okay, bersama dengan Zizi dari jam 12 sampai jam 4 petang ya, dalam segmen kita berjaga hujung minggu baru dalam rumah kita. Ya, daripada jam 12 sampai jam 1, jam 1 kita ada berita dalam Direct Smile. Lepas itu kita kembali dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke jam 2.30 petang dan 2.30 petang sampai jam 3 ya. Kazanah Seni Asyik ya. Dan juga 3 petang berita dalam Dialek Mon ada bersama dengan kita. Lepas itu ya, segmen seterusnya yang menemukan kita untuk sebelah petang itu Silang Budaya ya, bersama dengan kita. Jadi untuk edisi hari Ika ya, sepanjang malam tugas ya. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan kita yang selalu ya bersama dengan Asyik FM, moin-moin siaran radio orang kita. Jadi juga anda kongsikan macam biasa bagi rodong pendengar kita yang melalui frekuensi Asyik FM 86.3 di Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang, 91 di Lembah Kelang, 31 di Lenggong, Perak, 95.6 di Melaka dan Gak Jauh Utara, 96.7 di Kerik Perak, 90.99 Damak Pahang, 102.5 di Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang, Pusat Pemancaran juga 151 di Gunung Pelincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai, dan juga My TV ya 706 juga Astro 875 bagi kawan kita. Okey, emang juga boleh turun RTM klik ya, emang boleh ya menonton ya siaran ya TV dan juga radio RTM khususnya. Jadi bagi kawan kita dengarkan Asyik FM. Ya Asyik FM berjaga hujung minggu. Jadi pada orang rumah kita, jom kita dengarkan

Ya, jadi bersama dengan kita Elizabeth Tan bersama dengan kita sayang. Kita pintu ya. Jelah ya. Jadi knock-knock lah macam mana pun ya. Amalan salam ya. Tak pintu ke ya. Tak apa masa jalan masuk ya. Ya pasti ya kalau ada pergi rumah orang ya. Kalau tak nampak ya rumahnya kita boleh pintu dengan pakai masuk saja ya. Kita rumah siapa kita pergi ya. Memberi ya salam ya. Salam itu ada berbagai salam ya. Salam cara sendiri ke ya atau salam yang mengikut ya budaya ya, masing-masing ya. Lagi salam mengundi bagi kawan kita ya yang mengundi pada hari kah ya. Selamat mengundi bagi kawan kita ya. Kawan kita temu sekali di ya Negeri Sembilan ya. Arika ya dia semua mengundi. Semua mengundi ya. Orang kita mungkin kalau di Sembilan ada dalam dialek Temuan, ada dalam dialek Semelai ya. Jadi selamat mengundi ya buat ina-ina kita ya. Ada di kita juga lah 18 kan sampai kata tak boleh mengundi kan. Dan juga sama-sama kita semua he. Kita lah ya. Selamat mengundi ya semeruh ya. Jalankan tugas dan amanah kita ya, okay? Pilihlah ya pemimpin-pemimpin kita. Yang pasti ya, pilih pemimpin yang ya selalu ya tugas dan amanah kita ya, okay? Pilihlah ya pemimpin-pemimpin kita. Yang pasti ya, pilih pemimpin yang ya selalu ya membantu kita lah ya. Kita lantik dia ya sebab nak bantu.

ya, biasanya sampai malam ya. Waktu siang kah masih lagi kawan kita keluar mengundi. Jangan lupa ya, bawa IC ya. Kita tinggal IC ke rumah kak, susah pula ya. Kena patah balik pula ya. Selamat menjalankan ya tugas kita sebagai seorang pengundi, okey? Baik, jom dengarkan bersama dengan Dimitri dengan lagunya Moga Sempurna.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Apa aku begini?

Ya, itu dia. Ramos Vera dengan lagu ni. Si rambut kuning, ya. Nah, ada yang rambut, kuning juga. Yang colour rambut, ya. Ada yang colour rambut warna merah, ya. Ada warna oranye pun ada. Ada colour rambut warna hijau, ya. Yalah, mungkin gaya lah, ya. Gaya semua minat macam-macam warna, ya. Itulah baca juga lah, ya. Kesan-kesan, ya. Apa kesan agaknya kalau... orang kata kesannya color rambut, ya. Orang kata kesan, ya. Boleh kata kesan ke atau apa, ya. Yalah, ya. Mungkin ada kesan. Kesan mewarna, ya. Mewarna rambut, kan. Macam mana agaknya kesan-kesan dia, ya. Mungkin orang kata Emma boleh kongsikan juga, ya. Kalau ada kesan, ya. Lepas Emma color rambut, ya. Okey. Untuk yang rajin, ya. Color rambut, ya. Tak ada kesan, ya. Orang kata... buruklah, ya. Antaranya rambut kering, ya, dan mudah rusak, ya. Dan juga proses pelunturan, ya. Juga bahan kimia melarutkan lapisan pelindung rambut, ya, menyebabkan mudah putus, bercabang dan kering, ya. Dan juga kalau semua juga ada alahan kulit kepala, ya. Juga, ya, boleh berlaku sebab gatal-gatal, kemerahan, bengkak atau rasa panas pada kulit kepala, ya. Dan juga, ya, mungkin juga ada gugur rambut, ya. Penggunaan peroksida habliban menipiskan helaian rambut dan melemahkan akar rambut, ya. Dan juga risiko, ya, kesihatan jangka panjang peredaran kronik pada bahan kimia bertoksik, ya, dalam pewarna kekal dikaitkan dengan risiko kesihatan tertentu kalau terserap ke dalam badan banyak. Ya, ya. Adakah yang rasa lagi nak kala rambut? Pikir-pikirkan dulu, ya. Okey, jom bersama dengan kita seterusnya sebelah tengah hari. Sama-sama membuat kawan-kawan di tengah jamu selera, ya. Mama Denan dan Sinaran, ya. Mandi.

tidak nyata dengan lagu Ong Tipu Aku. Ya, baik. Ya, tipunya tipu pun. Ya, ada kita nak cari jam 1 ya. Kita ambil laluan kepada berita ya. Itu berita kedua lah ya. Untuk Ziarika ya. Kalau 11 berita dalam Black Jakon. Seterusnya berita dalam Black Smile ya. Jam 1 tengah hari. Baik, apapun buat teman-teman kita. Kita jumpa balik ke jam 1, 10 malam tengah hari. Jadi jangan kemana-mana buka call kita. Terus layan ya. Asyik FM Moinong Moin. Ini dia Mina dari

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprola Amran Anjangga berikutnya. Gahpai berkaitan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Ijung OI 28.11%. Pengundi telah pun naik tiba untuk naik ui tanggungjawab linai ku PRN 16 setakat pukul 11 pukulam. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun Kipasal, peratusan membetiba mengundi warga Mengra lau joy, boleh joy pukul 11 pukulam berbanding dengan main nyam. Ingat juga ini, ialah juga kihon pengundi nyam agar hol mengundi dan tunai tanggungjawab lebih awal sebab ramalan keadaan cuaca oleh murid daerahku belakas adik adalah mani. Ada juga SPR menyatakan my hall mengundi awal. Ada juga pada ketika ada keseluruhan untuk capai 72 hingga 75% berdasarkan persaingan sengit ku parti lebih bertanding. Ku katih perkembangan kila, Ijeng OI 5,500 pegawai serta anggota polis B petugas untuk memastikan keselamatan dan ketenteraman proses berundi PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Kipasal, semua petugas B pelengkap peralatan teknikal termasuk kamera brok. Selain itu juga, NAR pasukan cantas turut dipergeku setiap 36 Dewan Undangan Negeri lebih pertandingan. Ilik Euro, keseluruhan proses mengundi setakat dia berjalan lancar dan juga dalam keadaan aman tanpa sebarang insiden serius dilaporkan. Malaysia diangkat agenda perumahan berkualiti dan pembangunan bandar mampan sebagai asas utama membentuk komuniti yang lebih sejahtera. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming Kipasal menajut lesenan negara pihak akan mengukur jua pembangunan fizikal semata-mata. Sebaliknya terus merangkumi penyediaan genai mengkualiti dan juga cengkap tenaga yang berpatutan. Ialah Kipasal bekerja ketika merasmikan sidang kemuncak Menteri-Menteri ASEAN China mengenai bahnah dan juga perumahan 2026 ku Ipoh Perak. Polis sedang naikkan umum pemandu e-hailing yang membantu siasatan kes video tular memaparkan kata-kata hina terhadap agama Islam ku Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Azrul Hisham Muhammad Syafi Kipasal, siasat juga BUI untuk usulan polis naik terima laporan dan juga berhubung rakaman kukatih papan pemuka litoral media sosial. Rakam aja juga memaparkan perbualan anukmum penumpang keral berdakwa kiperhol kenyataan yang menghina Islam serta Al-Quran. Kes bisiasat kira Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1988. Jenazah Nik Mangsa Limaut ku Katih Kemalangan ku Jalan Gua Musang Kuala Kerai Klemni selamat bicop ku Kota Baru Kelantan. Mainkan kereta le bicop ku Tik Kubur Islam Kampung Tegayung Melur kira-kira jam pada pukul 8.30 pegelap jenik. Manakala NAR tenik menang liturut terkorban bicok ku nanak liang lahat ku ti kubur Islam Kampung Melur Lama. Nombor mangsa leki alami cedera parah masih kiterima ku rawatan hospital ku Gua Musang. Nombor cikgu kerdor cedera telas kijer ku katih perigi i jengrik 5 meter. Kejadian aja juga berlaku ku kampung Bata Cica Tinggi Pasir Mas menurut komando operasi bomber dan juga pegawai bomber kanan 1 Ashraf Mat Nazi Kipasal mangsa dilaporkan ki alami cedera ringan dan telah kikap rawatan ke hospital Pasir Mas. Kejohanan squash berpasukan remaja dunia, pasukan squash wanita Malaysia kalah 0-2 no juara bertahan Mesir ku katih nelawan akhir ku Ontario, Canada Klemne. Kenalah aja juga menyaksikan wakil negara Winnie Wilson tunduk ku Turk Malika El Karaski dan juga manakala Deutsch Li Yansan alah no Habibah Riz. Lazika Malaysia terpaksa daripada saingan sebelum sebagai nep juara untuk kali ke-6 di bersama pencapaian terbaik Rinai Kukatih ke Johanan Najib. Bola sepak Piala ASEAN 2026. Harimau Malaya bakal berdepan persaingan sengit menentang Thailand Kota KLC kumpulan B ku Stadium Raja Mangala Bangkok hari-hari. Pengendali skuad kebangsaan Tan Cheng Ho Kipasal skuad negara bertekad naik saingan meskipun belum mencapai tahap kecergasan fizikal demor. Ia juga kiharap dan yakin dengan kemampuan pemain boleh dicatat kebesaran bor walaupun walah
tonggak tengah AJJ Enric Dos Santos akibat kecederaan. Malaysia Hunan mongku kati kedudukan kukuh telas ke awalah alah Myanmar 2-1 dan juga Laos 4-0 kukati nar aksi sebelum hari. Sekian kasmai Joshik FM gada bibi sunting lah Muhammad Izzat Kamarudin di pusat berita RTM. Mereka lekas seterusnya akan dipulai tepat pukul 3. Berkasalam sejahtera. Wassalam Malaysia Madani.

YSFM, boy dong boy, lain daripada hak lain. Ya, 1:10 tengah hari. Dalam segmen yang berjagu hujung minggu kita. Selamat hujung minggu para orang kita hak bercuti. Mana lah cuti hari kala ya. Sabtu kita. Bagai ya rancangan ya. Ya aktiviti yang dibuat kakak kita. Ya. Ambillah masa ya bercuti kita ya. Kadang ya kita berehat ya. Mudah-mudahan mungkin berjalan. Banyak juga tempat-tempat yang orang kata percuma ya. Bukan kalau kita nak berjalan ya. Kalau nak healing pas mesti yang melakukan duit ya. Kena isi minyak mungkin lah ya. Tapi tak semestinya ya. Boleh cari benda yang memirakan kita. Okay? Jadi hari Sabtu Ahad ni kita kena relaxkan ya. Pikiran kita makan ya. Jangan sampai Jumat nak kerja-kerja dah kerja. Okay? Tapi kalau nak kerja tu ya. Kerja lah. Macam mah juga lah kerja ya, namun kan semua okay. Tapi yang penting ada rezeki bukan orang yang kaya. Apapun ya, semoga hari kah berjalan dengan lancar. Aktiviti dan program aja semua belum selamat kita mengucapkan bukan kawan-kawan kita. Banyak masalah ya, Sabtu ujung minggu ya. Dan juga yang menjadi raja sehari ya, raja sehari jadi. Putri Sari ya, selamat pengantin baru buat kawan kita kita nikah ya. Misalnya ataupun ada dengan orang kata ya majlis-majlis ya yang diadakan ya di rumah ke ya ataupun aktiviti-aktiviti dan program yang ada di kampung ini semua lah ya. Program ke apa kampung semua, jangan lupa untuk support program-program ya. Yang pasti programnya program yang memberi kita manfaat ya. Salah satu lah ya. Okey, buat kawan kita terus layan HFM ya. Jangan ke mana-mana. Buat kawan kita menemankan Azizi ya. Sampailah ke jam 4 petang kelak. Okey. Ini dia Yuji dengan lagunya Cinta Terhalang.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Itu sebenarnya Kampung Cuat tidak seperti yang dikeluarkan. Kampung Cuat bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

parti penuh ke, tetapi punya dia buat pengorbanan ya dekat keluarga dia ya. Ada sekali itu punya kawan kita yang berniaga ya, dia dukung anak dia kat belakang ya, karena dia berniaga ya. Kawan kita kata ya, nampak kawan kita bekerja ya, dengar getah dia anak kat belakang dia peko ya. Itulah pengorbanan dia. Tetapi ya, jangan biarkan ya kita salah berada di situ buat kawan kita ya. Sekarang ni kita kena lah ya, mengubah ya. Mengubah itu ialah jangan sampai meninggalkan adat budaya kita. Mengubah itu maksudnya kita kena ya lebih percaya ya, dengan cara mencari ya rezeki, mungkin cara yang lain lagi ya, tidak boleh lagi sama seperti dulu. Okey, apapun ya, hari kabar kawan kita yang mengundi ya, negeri 9 ya, negeri ya 9 ya, yang penuh dengan sejarah ya, ya terkait rapat dengan masyarakat orang kita ya, itulah ya negeri 9 ya, anda undangnya ya, berbeza daripada kebanyakan negeri ya yang berada di semenanjung Malaysia. Tapi bukan itu kita nak kongsikan ya, yang pasti kawan kita yang mengundi, kita nak kongsikan tentang ya cerita orang kata ialah mengundi-mengundi ya, mungkin tengah sibuk mengundi ya, mungkin tengah menjerit ke, jangan menjerit-jerit lah ya, mengundi bagi mengundi mula-mula ya. Yang pasti ya, kita nak kongsikan ya hal-hal orang kata yang mungkin warna-warni ada sepanjang ya orang kata ya pilihan raya negeri itu sendiri ya. Kerana ya, kita dengan barisan ya bendera-bendera parti yang berbeza ya. Itu berapa malam pergi juga yang masa membuat laporan ya di pada itu PRN ya, Johor pada itu ya, pada tahun dulu ya, 5 tahun dulu ke 4 tahun dulu ya, malu pak dah, tapi ya ada di Keluang pada waktu itu untuk buat laporan ya, orang kata hari mengundi ya untuk di negeri ya kita perhatikan di Johor ya, jadinya satu orang kata ialah ya kenangan ya yang Seronok Ahmad ada di Nahun ya, dengan warna-warni orang kata yang parti, setiap parti berjumpa kan, mungkin di media sosial nampak macam gaduh ya, tapi hakikatnya bila jumpa dalam depan pak pun ya, tapi itulah ya, buatlah dengan cara yang betul ya. Okey, warna-warni itu ya, janganlah sampai orang kata ya, pilihan raya itu dijadikan tempat kita ya bermasam muka ya. Jadikanlah ya pilihan raya itu adalah satu negara kita ya, ialah demokrasi ya, warna-warni yang indah ya, kita mencari ya calon ya, pilihan ya, ya apa ni, pilihan kita lah, YB kita. Okey, jadi YB ya. Ya betul lah, tu boleh pilih macam YB ya pasti ya. Okey, Yusri Nadamaya, Kepala Suan.

Itu dah ya, Rizan dengan lagunya ya, Kerana Cinta ya. Kerana Cinta ya. Maknanya kalau kita perhatikan ya, dia punya lirik itu ya, hanya cintaku ya kepadamu ya, semanis madu ya, dia kata ya, bersinarnya di hatiku adalah rindu ya. Ini tarik lagi ya, andai terciptalah istananya di bibirmu ya, mengapa musnah roboh di hatiku. Ya mungkin dalam perjalanan kekawan kita ya, dalam ialah bercinta kan, cinta yang membawa bahagia.

Ada cinta yang merana ya. Ada orang silap langkah ya kerana kasih dan sayang ya. Membutakan mata, memejamkan mata ya. Benda yang tak betul pun ya tetap dipertahankan ya, sebab kerana sayang. Ada nampaklah vlogger semua yang jadi gitu ya. Contohnya ya, dia sayang kasih seorang itu ya. Walaupun dia dipukul, disipak, diterajang, oh, tapi masih lagi ya dia bertahan ya, sebab kerana sayang. Bahkan ada yang katanya dihina ya, tapi masih lagi ya sebab kerana sayang. Dan juga ada juga yang adik-adik kita katanya yang berhenti sekolah sebab kerana cinta. Ada yang sambung belajar tapi tak habis belajarnya sebab kerana cinta. Jadi janganlah macam itu ya, ingatnya cinta sekarang ya dia pak kenyangkan perut kan ya, nasi juga mengenyangkan kita ya. Kita lah kita ada usaha yang lebih ya, carilah dulu ilmu dulu ya, carilah apa yang kita cari hidup kita ya, kemudian esmo carilah orang yang betul-betul nak menjaga kita ya. Okey, jangan merana ya kerana cinta ya. Ha, jangan butakan mata ya sebab kerana sayang. Okey, Yesik bersama dengan kita kerana malam ni malam hiburan kita. Kita enjoy malam kita. Joget malam Sabtu katanya. Moino moino asyik.

0: apa kabar? Aku tanya apa kabar semua.
1: Mereka kata masa depan kami sebut

Ya, itu dah Joe Fizul dan juga Sonawan. Ya, bersama dengan kita. Apa khabar? Ya, aku tanya apa khabar semua. Okey, harapnya khabar yang baik-baik belaka. Hidup-hidup belaka, baik belaka. Apa nak? Semoga ya diberikan kesihatan buat orang-orang kita selalu, ya. Okey. Baik, ya. Buat kawan kita, ya. Peratusan ya keluar mengundiannya baru 37.29, ya. Okay, jadi kita harapkan buat kawan kita di Negeri Sembilan, ya, utamanya. Jangan lupa untuk turun mengundi buat kawan kita, ya. Biasanya ya berakhir pada jam 5 petang, ya. Dari pagi kita jam 8 sampai lah jam 5 petang. Esmo boleh mengundi, ya. Kawan-kawan kita, kalau kita perhatikan, ya, yang layak mengundi, ya, di Negeri Sembilan hampir 800 ribu, ya, layaklah, ya, untuk keluar, ya, mengundi, ya. Jadi kita umur 18 tahun, ya, sekarang dah pun boleh mengundi, kan. Jadi undi, ya, di tangan ESMO, ya, penentuan, ya. Jangan orang kata, ya, pilihan kita sebab kita ni dipaksa, kita ni diogot, ya, ada ke dapat ESMO yang diogot, ya? Kalau ada berlaku sebarang ugutan, ya, ESMO boleh, ya, membuat laporan kepada pihak kuasa lah, ya. Tiba-tiba orang kata ESMO nak undi tapi dipaksa, kata daripada awal dipaksa suruh undi tu, suruh undi ni, ya. Ada yang memaksa, boleh ambil, ya, laporan polis, ya, dengan bukti sekali lah, ya. Video ke sekarang ada telefon, kan, senang, ya. Ada pasaan ke, ya. Okey, untuk keseluruhan kita perhatikan 889,410, ya, yang layak, ya, memilih, ya, pastinya untuk membentuk, ya, kerajaan baru, ya, buat, ya, Negeri Sembilan. Okey, ya, jadi banyak ramai lagi, ya, yang belum keluar, ya, mengundi. Jadi kita nak kawan kita, ya, misalkan orang kita di Nohon, ya, dan juga kawan-kawan kita di Negeri Sembilan lah, ya. Jangan lupa untuk keluar mengundi, ya, jalankan tanggungjawab kita. Okey, baik, ini seterusnya bersama dengan, ya, saudara Acha dengan lagunya, ya, Demi Awak Sayang.

Mamai Press Kitchen. Price Catcher, ada nana aplikasi lebih pening harga ku lebih 400 jenis barang de. Aplikasi ada sebenarnya bibel untuk dituruhi hiperjimat masa rujimat duit. Legit, mai balik boleh mai pilih kedai ru barang leh harga bijuan murah.

Jadi Mayumi Irswa ya, ribet baru bersama dengan kita ya. Sekali kita pergi ke yang baru ya daripada negara Jepun ya. Apa dia buat dengan Nippon ya? Okey, semoga jadi berkah ya. Orang kata ialah ya negara Jepun ya. Orang kata selalu ya. Orang kata juga ya drama atau filem dia. Jadi orang kata juga ya. Yang kita minati juga ya. Selain daripada orang kata ialah anime dia lah ya. Dan juga ya negara yang maju ya. Negara yang bersih. Dan kita harap jadi contoh ya dalam negara kita ya. Tak kisahlah dia daripada negara mana pun ya. Tetapi kalau dia memberi contoh yang baik ya, bolehlah kita ya ikut ya cara ya negara itu. Okey, buat kawan kita ya, masih lagi ya program jualan Rahmah Madani ya, buat kawan kita yang masih ya, yang terlepas ya masih ada sebenarnya, cuma kena rajin lah kalau semua yang ada Facebook ya, ada TikTok mungkin ya, boleh mau pergi ke page ya KPDN ya, setiap negeri itu dia ada KPDN kan, jadi dia akan info di situ ya, orang kata mungkin di mana agaknya tempat jualan ya Rahmah Madani ya. Mana pun pergi dah ya, sekali itu dah kena pergi jualan Rahmah Madani ya. Okey, jadi buat kawan kita ya, untuk Arika ya, pengurusan daripada KPDN Pahang ya, pesanan program jualan Rahmah Madani ya, don teruntum katanya ya, pada hari ya esok kita perhatikan ya, 2 ya Ogos ya, esok Ahad lah ya, bermula pada jam 10 pagi ya sehinggalah ke jam 10 malam lah ya. Dan tempat jualan kepala akan berlangsung di Pasaraya KY Maju Mat Darat Makbar Kuantan lagi ya. Okey, sekali lagi ya, hari esok jualan Rahmah Madani akan berlangsung ya bermula jam 10 pagi hingga 10 malam di Pasaraya KY Maju Mat Darat ya Makbar Kuantan ya. Bermacam ya barang keperluan asas ya, macam beras, ayam segar, telur ayam, minyak masak dan barang dapur serta barang keperluan dijual pada potongan harga sampai 30% lebih rendah daripada harga pasaran tempatan banyak. Jadi yang pastikan ya, buat kakak kita yang datang esok ke jualan Rahmah Madani ka, ya bawalah ya apa ni, beg lah ya, ataupun plastik sendiri ya. Okey, senanglah ya, yang boleh kitar semula kan. Okey, nak beli minyak masak bersubsidi pula, jangan lupa juga muat turun ya aplikasi e-cost ya. Okey, buat yang nak pergi esok ya, yang pandai itu bolehlah muat turun ya, dia telefon masing-masing ya, satu pun siapa cepat anak ke ya, muat turun ya aplikasi ECOSS ya. Okey, dan juga ya pastikan membawa kad pengenalan, jangan lupa. Okey, jualan Rahmah Madani ya, jualan ya Rahmah Madani ya, nyo masih ada macam biasa. Okey, baik kawan kita, jom kita seterusnya. Lagu ini dia ber-event ya, dengan tajuk lagunya Cerita Kampungku.

Ya, itu dah. Ya, Adira suami sayang orang yang sama. Baik, ya. Bagi kawan kita itu segmen berjaga hujung minggu kita. Nampaknya, ya. Dua lagi lagu terakhir berjaga hujung minggu. Lepas itu segmen seterusnya, Kazanah Seni Asyik akan bersama dengan kita lagi. Ya, ini santai. Ya, petang kita berdua. Agak tidak kena petang. Lalu hiburan. Untuk semasa. Mana-mana kena semua. Dan Mantra Kuang lagunya.

Kazana Seni Asyik FM bersama dengan anda semua dengan lagu-lagu tradisional, lagu Sewang daripada kalangan masyarakat orang kita, yang sudah pasti kawan-kawan kita selalu menantikan Semenika 2 askan petang sampai jam 3, dan juga Kazana Seni Extra juga ya pada jam 7.30 malam sehingga jam 8 malam ya. Baik, kepada pendengar-pendengar yang selalu menantik Semenika, semoga aja menghibur naknya dengan lagu-lagu yang akan putarkan ya. Lagu Sewang ya, lagu kepercayaan kita, lagu tradisional ya, bercerita mengenai kisah dan sejarah orang kita ya, sakit pening ya, melalui ya Sewang, melalui lagu tradisional yang mungkin orang tak tahu, tapi kita masyarakat kita, kita tahu ya di sebalik ya lagu Sewang, lagu tradisional itu. Jom kita dengarkan dulu ya, lagu tradisionalkah dalam Balik Temuan Semak Alam bersama dengan kita, Muinang Muinang.

Itu dia Kasim Ahmad dengan lagu ya Sewang Dia Lan daripada dalam Lanoh ya Baham ya. Menyusuri ya masyarakat orang kita, 18 suku masyarakat orang kita yang berada di Semenanjung Malaysia. Ya, kita dibahagi kepada tiganya. Seperti Emonahu, ya Semang, kawan kita dalam dialek Kensiu, Kinta, Lano, Jahai, Menrik dan Batik. Manakala ya bagi masyarakat orang kita ya, pecahan yang kedua dalam Senoi iaitu kawan kita dalam dialek Cewong, Mamri, Jahud, Semabri, Semai dan juga Temia dan juga Melayu asli ya, atau Melayu Poto yang disebut iaitu dalam dialek Temuan, Jakon, Semelai, Seleta, Kanang dan juga ya orang Kuala yang menyusuri dengan lagu-lagu ya tradisional atau lagu Siawang Ika ya sudah sebanyak kita membayangkan ya masa mungkin kawan kita yang dulu menyusuri sungai, menyusuri di tepi laut ya, menyusuri tasi ya, jadi masih lagi ya terbayang ya hutan yang ada masa itu ataupun tempat kita mencari makan ya pada ketika itu ya, dengan sambil-sambil itu ya kita bernyanyi ya gembira ya di tempat kita asal kita di situ ya. Baik, kita teruskan lagi ya lagu tradisional Ainulan Bentuk ya, Terung Rutuk dalam dialek Semelai.

selamat Hari Gelap Day. Jadi Mayok satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh, untuk jin sambut untuk maya penghabis jenurak menutup jenurak hik rakaman. Jadi anu penonton-penonton jadi ngharap jangan kegaduh jupno. Jadi ngeksak bukan liu le. Jawab.

Pernah gonteng dalam jalan kemah beri pelancong. Oh, ya. Baik, jadi sudah pun sampai ya. Aku juga segmen ke sana. Seni asyik untuk jam ika. Baik pada rodong-rodong kita ya. Selepas ika berita dalam bilik teman bersama dengan kita. Apapun ya. Jangan lupakan adat dan budaya ya, buat masyarakat ya, orang kita khususnya ya. Baik, jangan mana-mana terus layan Asyik FM, my no my, lain daripada hal lain.

好一那的那的那的

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 seramai 5,500 pegawai juga anggota polis ditugaskan untuk memastikan keselamatan juga ketenteraman proses pengundian PRN Negeri 9. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabar, mohon petugas dilengkapi peralatan teknikal termasuk kamera badan. Selain itu, dua pasukan cantas juga ditempatkan dekat setiap 36 Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Tambah dan lagi, keseluruhan proses pengundian setakat ini berjalan lancar, juga berada dalam keadaan aman tanpa sebarang insiden serius dilaporkan. Dalam pengkaman samak, sebanyak 24 kertas siasatan dibuka daripada keseluruhan 52 laporan pulih yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Negeri 9. Tan Sri Muhammad Khalid Ismail khabar, majoriti kes yang direkod melibatkan kesalahan kecil dalam kalangan penyokong juga ahli parti. Macam mana pun, pihak DIN juga terima 4 laporan berhubung dakwaan rasuah politik melibatkan pemberian wang kepada pengundi yang genin masih disiasat. Semua kes disiasat menerusi Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta Hasutan 1948, juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1958.

Dalam pada itu, keunikan busana tradisional masyarakat Wang asli suku Temuan mencuit tumpuan dekat Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Kampung Putra Jelebu. Ibu Soko Wang Seli Limah Ujang, 68 tahun, tampil anggun mengenakan hiasan kepala terlepuk putih adat Perpatih masa hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Dan bersama dengan pengundi Wang Seli lain menzahirkan keturujaan seawal pagi untuk memilih tempoh kepimpinan baharu negeri itu.

Malaysia mengangkat agenda perumahan berkualiti juga pembangunan bandar mampan sebagai asas utama membentuk komuniti yang lebih sejahtera. Menteri Perumahan juga Kerajaan Tempatan Ngakor Minkabar, kemajuan sesebuah negara nyam lagi diuku mengurusi pembangunan fizikal semata-mata. Sebaliknya, kena merangkumi penyediaan kediaman berkualiti juga kecekapan tenaga yang berpatutan. Dan khabar demikian masa merasmikan sidang kemuncak menteri-menteri ASEAN China mengenai pembinaan juga perumahan 2026 dekat Ipoh, Perak. Puli tengah giat mengesan suing pemandu e-hailing untuk menolong siasatan kes penularan. Video memaparkan kata-kata penghinaan terhadap agama Islam dekat Johor Bahru. Ketua Puli Daerah Johor Bahru Selatan Assistant Commissioner Azri Hisham Muhammad Syafi khabar siasatan dibuat susulan laporan polis hari malam berhubung rakaman kamera papan pemuka yang tular dekat media sosial. Rakaman itu memaparkan perbualan suing penumpang jantan yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam juga Al-Quran. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 298 Kanun Keseksaan, juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dekat Kelantan, pasukan gerakan PGA mematah sindiket penyelundupan migran dalam serbuan dekat sebuah permis dekat Pasir Putih hari malam. Dua warga tempatan yang disyaki pemilik rumah juga 8 warga Indonesia ditahan sebab gagal mengemukakan sebarang dokumen pengenalan diri. Komander Bridge Tenggara PGA AC Ahmad Razi Hussein khabar muhan warga asing itu dipercaya masuk Malaysia dari Thailand guna pangkalan haram dekat sekitar Sungai Kelantan. Kes disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Permadangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, juga Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1958 663.

Sementara itu, jenazah tiga mangsa yang maut dalam kemalangan dekat Jalan Gua Musang ke Kuala Krai hari malam selamat dikebumikan dekat Kota Baru. Jenazah pemandu Muhammad Sazwan Hakimi Ibrahim, 21 tahun, dikebumikan dekat Tanah Perkuburan Islam Kampung Tergayung, Melu. Dua berenik yang juga penumpang, iaitu mak tunggal Maria Yusof, juga anak bongsu dan Muhammad Zikir Iman Abli, dikebumikan dekat dalam satu liang lahat dekat Tanah Perkuburan Islam Kampung Melu Lama. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang melakar sejarah lepas meraih pingat emas acara Kirina Jantan sekaligus menamatkan penantian 16 tahun negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan kejayaan The Pocket Rocket Man itu sebagai bukti semangat juang tinggi yang amat membanggakan. Kabar dan lagi, pencapaian berharga itu bukan hanya mengharumkan nama Malaysia dekat pentas antarabangsa, malah jadi sumber inspirasi kepada mohan rakyat. Pada masa sama, kejayaan kontinjen Malaysia lepas sasaran 5 pingat emas mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Benda itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Kabadian kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

lain daripada hak lain, iaitu sudah semestinya ya. Boy no more. Hai, terima kasih kepada Mua lagi masih lagi bertemankan dengan Azizi, menemankan Haji Mua ya, daripada jam 12 tengah hari tadi ya, sampai ke jam 4 petang jika kelah ya. Jadi dalam ya, sejam lagi Azizi menemankan Haji Mua ya. Selamat petang semua buat kawan-kawan kita yang tengah ya, sibuk mungkin dengan program, yang tengah bersantai, berak-berak sambil dengarkan Asyik FM ya. Kawan ini kata terima kasih katanya DJ dapat dengar Asyik FM melalui Astro kata ya, 875 dulu dapat dengar, payah nak dengar, sekarang dah senang ya. Dia kembali ya, harapnya jangan lagi emo pak dengar, rugi kalau pak dengar ya. Sebab apa? Sebabnya kerana infonya ya, lagunya ya, yang ada ya di Asyik FM itu memang lain daripada yang lain ya. Berita yang sahih bersama dengan kita. Kalau Esmo ada berita yang sahih juga nak kongsikan bersama dengan membolehkan saja melalui nombor WhatsApp ya, WhatsApp Asyik FM 013 315 1600 ya. Jangan malu, jangan segan. Kalau ada aktiviti dan program di kampung aja semua, bola ke ada ke, boleh dikongsikan ya. Ha? Tak ada masalah. Okey, baik buat kawan kita. Kita layan ya, sebelah petangkan. Selang-selang budaya kita ya. Ini dia, Presiden dengan lagunya Awang.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli. Sehingga kini, puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan pewartaan sedang diproses, manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cuat tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cuat bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, itu dia Datuk Seri Siti Nurhalizah. Ya, Cindai lagu tahun 1987. Ya, okey. 3.23. Mana petang buka kawan kita. Ya, sekali lagi kita nak wayat buka kawan kita di Negeri Sembilan. Ya, jangan lupa untuk keluar mengundi buat kawan kita. Ya. Jangan salah pula. Ya, tempat mengundi salah pula. Pun satu masalah juga. Ya. Pastikan tempat mengundi betul. IC bawa ya. Besar dalam mengundi kan dah berwarna jari ya. Kalau pak berwarna jari tu belum mengundi lah tu. Ingat dah pergi dah sampai ya, depan sekolah nak mengundi. Macam siap mengundi, balik-balik kat rumah baru sedar. Belum mengundi tadi kan. Tengok tangan, kalau jari tu dah berwarna betul lah tu. Okey. Okey, 800 lebih ribu ya yang layak mengundi ya. Jadi dia 9 ya. Harapnya ya, kita nantilah ya malam nikah keputusannya ya, orang kata biasanya malam lah ya, siapakah yang orang kata ya berjaya atau ya daripada parti mana agaknya ya akan ya berjaya membentuk kerajaan ya Negeri Sembilan ya. Segala-galanya ya di hujung ya jari di semua, semua memilih, semua yang menentukan ya. Okey, santai petang kita. Jom kita berhibur seterusnya. Ini dia daripada kumpulan Angan Pen ya. Takdir cinta katanya. Takdir cinta tu mungkin juga. Tapi kalau takdir mengundi tu ya. Semua kena undi lah. Baru tahu takdir siapa yang menang.

Itu dia ya, Yan Zun dengan lagunya Insan ya. Kita adalah insan ya. Baik ya, kita dah pergi pula ke info ya, sukan kita kena tahu ya. Okey, buat minat-minat ya, info sukan ya. Di antara yang nak kongsikan bersama dengan semua, itu antara kejayaan luar biasa kontijen ya, negara menepasi sasaran awal di sukan Commonwealth ya, Glasgow. Dr. Norm dapat pujian Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari menyifatkan pencapaian itu sebagai bukti semangat juang tinggi atlet Malaysia dan pertahanan bangsanya. Beliau turut memberikan panggilan istimewa dekat legenda ya, berbasi katrek negara Datuk Azizul Hasni Awang hadiahkan pingat emasnya pada penampilan terakhirnya di temasya tuanya. Kita perlu jaga sekalung tanya buat Datuk Azizul Hasni Awang ya, atas kejayaan hadiah pingat emas buat Malaysia pada penampilan terakhir beliau di sukan Commonwealth Glasgow. Satu pencapaian yang cukup membanggakan negara ya. Kesalahan yang banyaknya mengharumkan nama negara kita ya. Tahniah kepada ya Datuk Azizul ya. Air mata ya, kita berikan air mata ya, kegembiraan ya. Yalah, dah saat akhir kan. Dan terakhir kan, dan akhirnya berjaya. Tahniah ya, membanggakan ya, negara kita, nama kita, negara kita Malaysia ya. Di mata dunia, bawahnya Malaysia itu boleh. Dari info sukan bersama dengan kita. Baik, seterusnya, jom kita hibur. Selasih band, jokes rendah.

Ya, itu dia Syafiq Rahim zaman kita, ya, Kamar Hati. Itu dia. Semua terhibur naknya berenang pendengar kita. Jadi nampaknya tugas sama Azizi menemukan Esmo daripada Jambia 12 tengah hari tadi dah pun sampai ke penghujungnya berenang pendengar kita. Ya, jadi terima kasih kepada Esmo yang bersama, ya, menemukan Azizi daripada jam 12 tadi. Ya, segmen kita, ya, berjaga hujung minggu. Seterusnya kita ke segmen, ya, lagu, ya, tradisional bersama dengan kita, ya, ataupun lagu Sewang sekarang kita. Baik, semua yang menanti segmen itu teruskan pula, ya, dengan Kasih FM, ya, lagu tradisional kepada jam 7.30 malam sampai jam 8 malam pula, ya. Dan juga, ya, seterusnya silang budaya juga kita pada jam, ya, 3.10 petang ketik sampailah ke jam 4 petang Ika kala, ya. Jadi tugas Zizi untuk hari Ika, hari Sabtu 1, ya, bulan 8 2026, ya. Aha, jangan lupa kawan kita dah masuk bulan 8, ya. Okey, selamat hari jadi bagi kawan kita hari Ika menyambut hari jadi yang jatuh pada 1 bulan 8. Okey, jadi semoga kita semua dalam keadaan yang baik, yang sihat, ya, diberikan selalunya kebahagiaan, ya. Yang mana yang sakit, ya, kita mendoakan semoga dia mau cepat sembuh. Yang mana ada masalah, ya, moga orang kata selesailah naknya masalah kita semua. Okey, sama-sama juga nanti sebelum kita maklumkan malam Ika, ya, mungkin malam Ika sama-sama kita nantikan, ya, keputusan, ya, PRN buat Negeri Sembilan siapa agaknya. Ya, sama-sama juga kita saksikan. Jangan lupa untuk terus semua dengar dan tonton, ya, Sesen Radio, ya, dan TV RTM khususnya. Kita dah serak Maaf Sayang, ya, lagu kedua kat bersama dengan Biden Betulkah Hanohe, dan juga lagu ketiga kat bersama dengan Cerpen Band Pasti. Kita jumpa lagi nanya.

Nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600.

0: Ibrah, Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa berlalu dan usia manusia juga bertambah. Seiring berlalu masa, seiring itu juga manusia semakin kaya dengan pengalaman hidup. Persekitaran berubah, begitu juga dengan manusia itu sendiri. Mengambil pengajaran daripada apa yang dikabarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, iaitu kita perlu menjadikan hari ini lebih baik daripada hari malam. Bermaksud perubahan diri kita seiring usia seharusnya membuahkan peningkatan diri dari semasa ke semasa. Islam menuntut kita untuk sentiasa bermuhasabah diri. Muhasabah diri mendorong kita menilai buruk baik kelakuan yang kita lakukan demi mencetuskan keinginan untuk memilih tindakan yang lebih baik pada masa akan datang. Oleh itu, apa juga peristiwa yang berlaku sama ada terhadap kita ataupun insan lain, membawai bersama hikmah serta pengajaran. Asalkan hajian kita tengok tiap peristiwa itu dengan mata akal dan hati yang menambahkan keputusan untuk berubah. Sebagai contoh, seseorang budak muda yang suka menunggang motosikal dengan laju berserta aksi yang lasak, kemudian ha belum makharam dengan berbudak yang lain, tak diha dengan ninte menemui ajal akibat kemalangan dalam perlumbaan tersebut. Nyapkah terdetik dalam hati budak muda tersebut bahawa dia dah menyaksikan sendiri akibat kelaku menunggang motosikal dengan cara yang membahaya, dan nyapkah dia begitu bernasib baik sekali bahawa peristiwa itu nyap menimpa diri he yang mana boleh menyebabkan he menamatkan hidup dengan cara yang sia-sia. Oleh itu, mena kita bersama-sama jadikan he sebagai titik perubahan menuju maksud hidup yang sebenar sebagai seorang Muslim. Pikir-pikir dan genung-genung bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjakim.

Aisyah FM, moi numoi, pukul 49 minit penin petang ya. Terima kasih rakan setugas Zizi yang temankan bermula pukul 12.30 hari ini. Sampai ke pukul 4 petang ya, hari Sabtu ataupun hari 6 hari ini. 1 Ogos 2026 ya. Belah masa berlalu mamak ya, dah memasuki bulan Ogos, bulan hari kemerdekaan kita, bulan hari kebangsaan kita ya. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda, CFM. Moi no moi, lain daripada yang lain itu nah tagline-nya. Dan direct temuan untuk seterusnya ni Nainin, aku pula yang bertugas Hardy sampai ke pukul 8 gelap-gelap lah ya. Kejap lagi kita akan bersama dengan segmen 2 dalam 1. Boleh minta lagu dalam segmen ni. Cuma beza dan istimewanya segmen 2 dalam 1 ni, minta lagu mana yang bertuah kita pilih untuk permintaan lagu. Artis ataupun penyanyi yang dipilih ataupun pendengar kita pilih, kita akan mainkan satu lagi lagu daripada artis ataupun penyanyi ataupun band daripada artis yang sama. Maknanya dua buah lagu daripada artis yang sama. Satu dipilih oleh pendengar, satu dipilih oleh yang bertugas lah, DJ bertugas. Akulah petang ni. Itu dua dalam satu ya. Sampai ke pukul 5 petang. 5 petang kita berhenti untuk ikuti berita. Berita utama jam 5 ya. Dari daripada bilik berita radio RTM lah. Jadi teruskan dengan segmen yang satunya jam 5.10 sampai ke jam 7. Segmen ni hampir-hampir gabungan tu memakan masa 2 jam. Sebab apa 2 jam? Kita bersama dengan segmen asyiknya Bollywood, lagu-lagu Bollywood, lagu-lagu Hindi. Panjang 2 jam ni, lagu Bollywood 1 jam yang cukup kan? Jadi kita untuk kepuasan anda menikmati apa ni petang hari minggu, hujung minggu ni, santai-santai bersama dengan kami ikuti segmen asyiknya Bollywood. Jangan lupa pukul 5.10 sampai jam 7 gelap-gelap. 7 gelap sampai 8 gelap, jam penghabisan ataupun hujung-hujung sebelum aku menutup tirai jam 8 bersama dengan segmen Asyik Berpihoy. Bermula dalam jam 7 sampai jam 8 gelap dan seterusnya rakan setugas akan mengambil tempat selepas itu jam 8 sampailah jam 12.30 gelap. 16 jam masih FM bersiaran. Terima kasih yang mendengar kami di mana-mana aja, walaupun tengah memandu ataupun buat kereta sekarang ya. Tengah bekerja, bertugas, nak bertugas. Hujung minggu bertugas juga ya. Sama lah macam kita ni, macam aku ni. Jadi terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda, Asyik FM. Moi-no-moi, stesen masyarakat wang kita. Wang asli dekat Malaysia ini, Asyik FM. Moi-no-moi lain daripada yang lain. Ya. Yeah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu.

Ya, yeah, daripada ni apa arah sahabat kita daripada Cenderung Kelubi. Ya, apa ni pilihan lagu daripada Diante iaitu apa ni daripada ekspedisi hentian ini. Lundi. Ha, banyak bersabar Lundi. Ada dia ada cerita sikit melalui WhatsApp dengan aku ni. Kabarnya tak berapa sihat, stroke separuh badan dah 14 tahun. Banyak-banyak bersabar Lundi ya. 14 tahun bukan tempoh, bukan waktu yang singkat, aku faham. Tapi melihat orang punya semangat ya, Lundi punya semangat membuatkan aku cukup tabik kepada Lundi ya. Kekuatan diri dia sendiri walaupun kabar untuk berdepan dengan masalah di apa ni stroke ya, 14 tahun. Terima kasih Lundi kerana mengikuti Aisyah FM, banyak-banyak bersabar. Apa ni kabar orang tu, setiap hari yang kita lalui dengan senyuman itu adalah satu kemenangan lah. Lundi jangan sedih-sedih ya. Kita ni manusia, semuanya akan kembali pada yang itu juga. Mana khabar bantu, apa yang kita ada pun, sama ada kita baik kah ataupun kita kurang mampu ataupun yang mampu, semuanya adalah sementara. Khabar bantu muhanya dunia ya, dunia aja khabar bantu ya. Jadi jangan pernah, itulah khabar bantu apa ni, kita bangga yang kita ada itu ada ini. Satu masa satu benda tu akan ditarik. Mananya Lundi, orang walaupun orang macam gitu, tapi orang kena cukup, kena kuat semangat. Kita kan ada kawan-kawan kan. Jadi kawan-kawan tu jangan sedih-sedih, kekuatan di sendiri itu ada. Terima kasih banyak-banyak kabarnya. Semoga apa ni dipermudah urusan, sihat-sihat dan petang-petang ni santai-santai aja Lundi. Terima kasih Lundi, sahabat kita daripada Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Terima kasih atas perkongsian ya. Aku kagum wang yang ada semangat macam Lundi ini ya. 14 tahun dah stroke ya. Itu dah. Jadi khabar mantuk, moga kita doakan terus sehat lah kan. Okey, baik, kita nak tunaikan lagi pilihan terakhir. Aku rasa penghabisan lah ni. Cukup-cukup dah tu ya. Kita dah ada ke hujung kena pukul 5. Pukul 5 kita bersama dengan utama jam 5 petang ya. Kita akan kelingaikan pilihan sahabat kita daripada mana ni, Azril daripada Lancang ya. Azril daripada Lancang, dia nak lagu daripada Bekau Band, G Rawen Ye, ataupun daripada Mar Bekau Band ya, G Rawen Ye. Dan aku belanja lagi satu lagu daripada apa ni, Mar Bekau Band, iaitu Tiada Pengganti, selepas lagu G Rawen Ye, pilihan sahabat kita ya. Semoga terhibur sahabat kita yang dipermudahkan urusan anda semua. Aisyah FM, moi no moi. Kita jumpa lagi ya selepas berita nanti dengan segmen yang seterusnya, iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Ya, lagu Hindi lepas ni ya. Ini dia Jirawin Ye, Mar Bekau Band.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji perkasa kerangka perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Tiada insiden tidak diingini berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, seramai 5,500 pegawai serta anggota polis ditugaskan bagi memastikan proses demokrasi di Negeri Sembilan lancar dan terkawal. Beliau berharap momentum itu dapat dikekalkan sehingga keputusan diumumkan. Sementara itu, Seranjaya Pilihan Raya memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 65.38% atau 562,133 pengundi selesai mengundi. Dewan Undangan Negeri Dun Kota mencatatkan peratus keluar mengundi tertinggi iaitu 72.1%, diikuti Seri Menanti dan Labu. Untuk perkembangan di Dun Pilah, kita bersama Fazril Amri Hamdan yang berada di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Fazril, teruskan.
1: Baik, Kai. Saya kongsikan setakat pukul 4 petang tadi, di mana peratusan keluar mengundi bagi sekolah ini hampir mencecah 75%. Dan berbaki sejam lagi sebelum pusat pengundian ini ditutup pada pukul 6 petang nanti. Dan saya jangka ada lagi baki pengundi yang akan hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Tinjauan saya sejak pagi tadi menyaksikan proses pengundian berjalan dengan lancar. Petugas-petugas SPR dan polis turut membantu orang ramai yang hadir. Ingin saya kongsikan juga, di sekolah ini hanya 1,797 orang pengundi berdaftar yang layak mengundi di sini. 4 saluran mengundi disediakan dan kerusi Dun N18 Pilah ini menyaksikan pertembungan 1-1 di antara calon Pakatan Harapan, Datuk Nur Zunita Begum Muhammad Ibrahim. Beliau ditentang oleh calon dari Barisan Nasional, S. Liza Mat Yassin. Sekian sahaja laporan dari saya, Fazril Amri Hamdan. Seterusnya bersama rakan saya, Yassin Kasim, di Dun Bukit Kepayang. Silakan, Yassin.
2: Ya, Fazril. Saya berada di Sekolah Kebangsaan Puteri Seremban, salah satu daripada 20 pusat mengundi bagi kawasan Dun N21 Bukit Kepayang. Proses pengundian berjalan lancar sejak pagi tadi. Malah pegawai-pegawai SPR turut membantu pengundi dan memudahkan urusan. Terdapat kerusi-kerusi roda disediakan untuk memudahkan pergerakan warga emas. Saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengundi awal yang nyata teruja menunaikan tanggungjawab kali pertama mengundi. Untuk makluman, kerusi N21 Bukit Kepayang ini menyaksikan pertembungan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Likul Tan Likun yang juga penyandang di kawasan ini. Beliau akan berhadapan calon Perikatan Nasional. Setakat itu saja laporan dari saya, Yassin Kasim. Seterusnya bersama Nur Zuhair Razabri di N27 Rantau. Silakan.
3: Baiklah, Yassin. Setakat pukul 5 petang ini, kesemua 16 pusat mengundi di Dun N27 Rantau berada dalam keadaan terkawal. Proses pengundian berjalan lancar. Orang ramai terus hadir ke pusat-pusat mengundi walaupun hanya berbaki beberapa jam sebelum proses pengundian ditutup 6 petang nanti. Apa yang menarik dapat saya kongsikan, kedai-kedai makan di sekitar SJKC Chung Hua Rantau yang kebiasaannya menamatkan operasi lebih awal, hari ini melanjutkan waktu perniagaan sehingga pukul 6 petang bagi memenuhi keperluan pengundi dan petugas pilihan raya. Berdasarkan tinjauan, kehadiran pengundi wanita dilihat lebih ramai sejak awal pagi, selari dengan statistik SPR yang merekodkan pengundi wanita di Dun Rantau sebanyak 50.07% berbanding 49.93% pengundi lelaki. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 antara penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Sekian laporan saya, Nur Zuhair Rahman Mak Zamri. Perkembangan seterusnya kita bersama Nur Ain Abu Talib. Bagaimana di sana? Ada apa-apa terjadi?
4: Ya, Zuhairah, suasana di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson kembali sepi dan lengang, tidak seperti pada pagi tadi. Namun, masih ada pengundi datang pada sebelah petang untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebelum pusat pengundian ditutup pada pukul 6 petang nanti. Seorang pengundi berkerusi roda, William Lee, 45 tahun, tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi walaupun berdepan kekangan fizikal. Seorang pengundi yang dikenali sebagai Maria, 50 tahun pula, berharap pemimpinnya yang akan menerajui Dun Seri Tanjung akan membela nasib rakyat tanpa mengira bangsa dan kaum. Sementara itu, petugas SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di pusat pengundian ini mencatatkan lebih 50% setakat pukul 3 petang tadi. Setakat ini sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan. Kini kita beralih kepada Syafinas untuk kongsikan perkembangan di sana. Silakan. Status di Dun Repah bagaimana, Nur Syafinas Sari?
5: Ain, saya berada di Sekolah Kebangsaan Dr. Sulaiman, salah satu pusat pengundian bagi Dun N36 Repah untuk PRN Negeri Sembilan. Pada sebelah petang ini, suasana pusat ini masih meriah dengan pengundi yang hadir menjalankan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian, proses pengundian berjalan lancar dan teratur. Untuk makluman, 43 petugas SPR ditugaskan bersama 8 anggota polis bagi memastikan kelancaran proses pengundian serta menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Di sini sebanyak 7 saluran disediakan. Dun N36 Repah ini mempunyai 9 pusat pengundian dengan 40 saluran keseluruhan. Untuk makluman, Dun N36 Repah menyaksikan pertembungan antara penyandang kerusi dari Pakatan Harapan, SB Repen dan calon Barisan Nasional, Koh Kim Swee. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Seterusnya bersama Fatin Akilah Nur Azli di Dun Ampangan. Bagaimana Fatin?
6: Ya, Syafinas, berbaki 1 jam lagi sebelum pintu-pintu pusat mengundi ditutup bagi PRN Negeri Sembilan ini, kelihatan ramai pengundi memilih untuk datang mengundi pada sebelah petang. Meskipun cuaca mulai hujan sejak pukul 3 petang tadi, namun ia tidak mematahkan semangat pengundi di sini untuk datang mengundi. Berdasarkan pemerhatian saya, pengundi muda juga kelihatan lebih ramai berbanding di sebelah pagi tadi. Pengundi di saluran 1, 2, 3 dan 4 pula sudah mulai berkurangan berbanding situasi pagi tadi, dan pengundi di saluran 5, 6 dan 7 mulai bertambah di sebelah petang ini. Dan untuk makluman, pusat mengundi akan ditutup tepat pada pukul 6 petang kemudian. Peti-peti undi sudah dikira di pusat mengundi akan dibawa ke Wisma MBS Remban untuk penjumlahan. Saya sempat menubual beberapa pengundi untuk kali pertama dan rata-rata mereka hadir bersama ahli keluarga, dan kebanyakan mereka membuat persediaan awal termasuk melakukan penyelidikan mengenai calon-calon yang bertanding. Baik, setakat itu sahaja laporan saya, Fatih Akhlan Razli, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Fatin Akila dan rakan-rakan petugas di PRN Negeri Sembilan ke-16. Kita ke berita seterusnya. Susulan cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 seperti disyorkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Sesi lebar urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bertujuan mendapatkan maklum balas berhubung perkara tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata langkah itu bagi memperkukuh dan memperkasakan lagi kerangka perundangan serta pengurusan lembaga tabung haji secara keseluruhan. Sukan Commonwealth 2026 pelumba berbasikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menyifatkan keupayaannya bersaing sebaris dengan pelumba yang pernah meraih pingat Olimpik sebagai antara perkembangan terbesar dalam kariernya. Di Glasgow, Nurul Izzah menamatkan saingan pecut di tempat keempat selepas tewas kepada pelumba England Sophie Capwell dalam saingan separuh akhir. Beliau bagaimanapun kecewa kerana terlepas peluang meraih pingat selepas berjaya melangkah ke kelompok empat terbaik. Siri jelajah ke Bangalore, India menjadi medan persiapan terakhir buat skuad hoki remaja lelaki kebangsaan atau Young Tigers sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China September depan. Menurut pengendali Nur Saiful Zaini Nasiruddin, siri jelajah berkenaan memberi peluang untuk menilai prestasi pemain sebelum senarai akhir 20 pemain dimuktamadkan bagi membawa cabaran negara di Piala Remaja Asia 2026. Daripada jumlah itu, 3 aksi menentang Akademi Sukan India, 5 lagi berdepan skuad remaja India bawah 20 tahun. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa 8 kapal tangki minyak Arab Saudi terpaksa menukar laluan ke Tanjung Harapan. Ini bagi mengelak sekatan di Selat Bab al-Mandab. Jurucakapnya, Yahya Sari mengesahkan tindakan itu sebahagian daripada sekatan maritim disiarkan sejak 20 Julai lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri 9, lebih 562,000 keluar mengundi. Cadangan pindaan akta tabung haji perkasa kerangka perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: yang ini.
1: Koi milik gaya.
0: Atau yang ini. Juga yang ini. Jom dengarkan Asyiknya Bollywood.

Ashik FM, Ashik nja Bollywood.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
1: Harapan, harapan, kasih katik.
0: Yang ini?
2: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini?
3: Gore jaisi chaand, aati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
0: Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Ya, lagu-lagu lama yang mengimbau kenangan Muhammad Rafi, Nafrat Ki Dunia Ko. Ha, itu dia ya, daripada filem Hati Merah Sati. Bawa kita ke pukul 6.41 minit petang ya. Hujung-hujung untuk segmen Bollywood ni, kita dilayan dengan lagu-lagu Bollywood yang merentas zaman, merentas masa. Sebab Bollywood memang ada apa ni, dia punya zaman-zaman dan tersendiri eh. Daripada apa ni, zaman yang sampai sekarang tiga kan. Apa ni, bermula daripada zaman yang era emas tahun 1950-an lah. Bollywood ni dengan pelakon Dilip Kumar dan juga Raj Kapoor, lakonan Didi yang dramatik, mendalam, mempopularkan filem India atau filem Bollywood ni ke peringkat antarabangsa, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Rusia. Era 70-an pula kita kenal Amitabh Bachchan yang digelar sebagai Angry Young Man, merevolusi filem asli Bollywood, kekal sebagai figura lagi dah hidup sampai lagi gini naik ya. Dan sampai bermula 90-an sampai gini, sekarang ni tahun 2000 lebih dah ya. 2026, tahun 90-an, era Shah Rukh Khan digelar King of Romance, Amir Khan, Tiga Khan, apa khabar? The Three Khan. Macam khabar Shah Rukh Khan ni, King of Romance, Amir Khan, daripada filem berimpak sosial. Amir Khan memang suka filem-filem yang ada impak sosial. Salman Khan, ikon filem aksi komersial, mendominasi box office. Banyak filem-filem dia yang box office. Banyak-banyak filem-filem ataupun nama-nama yang jantan ni yang mempopularkan filem Bollywood yang dikenali, yang dilupakan juga dengan pelakon betina ya, wanita ikonik macam Madhu Bala, Sri Devi Maruri, Madhuri Dixit, Deepika Padukone. Lakonan diri memang mantap, bukan sekadar lawa je mama ya. Lakonan pun mantap. Kalau lawanya, lakonan yang mantap yang guna juga ya. Semoga anda terhibur dengan filem-filem apa ni, lagu-lagu dalam filem apa ni, dalam segmen asyiknya Bollywood hari ini, untuk edisi hari Sabtu, hari pertama untuk bulan Ogos 2026. Kita layan lagu-lagu Bollywood lagi ya. Sedikit masa lagi kita layan lagi. Asyik FM, inilah segmen asyiknya Bollywood.

Awas Dohumko di Narayan dan juga Taman Geshkar. Bawai kita ke pukul 6.56 di penghujung segmen Asyiknya Bollywood pada sebelah petang ini. Ya. Kita berada di hujung, jumpa lagi. Ya. Segmen ini akan ke udara lagi pada minggu depan setiap hari Sabtu 5.10 minit petang sampai 7 gelam. Kelepas ni kita bersama dengan segmen Asyik Berpihoy.

0: Bay Berpihak.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi.
2: Okey, pukul 7:02 petang ataupun peteng. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Mama ya, apa khabar? Baik-baik ajen. Dan berlalu dah pun untuk segmen Asyiknya Bollywood nanti pada pukul 5:15 sampailah ke 7 gelap dihidangkan dengan lagu-lagu Hindi. 100% lagu Hindi Muhai ya, dalam masa apa ni, dekat nak 2 jam jugalah, bermula 5:10 minit petang tai sampailah ke pukul 7 gelap ni. Sekarang dah 7:03 minit, kita ke segmen yang seterusnya pula, iaitu segmen Asyik Berpihoi Moi Numoi, macam yang dikabar oleh Vicky dan juga Linda. Asyik FM Moi Numoi, Asyik Berpihoi. Okey, pukul 7:03 minit gelap ataupun peteng. Santai-santai lagu sepanjang 1 jam ni sampai ke hujung tugasan aku jam 8 gelap kelah ya. Asyik FM Moi Numoi Hainin, 1 Ogos dah ya. Dah masa berjalan, dah masa berlalu. Kita dalam bulan Hari Kebangsaan. Jangan lupa untuk mengibarkan jalur gemilang di rumah masing-masing. Satu jalur gemilang, satu rumah ataupun satu bendera Malaysia, satu rumah ya. Bendera yang lama-lama yang koyak rabak tu kena dikeluarkan, kena diturunkan dan lupuskan dengan cara yang baik lah. Cara kita menghormati bendera. Kesian bendera tu dah koyak-koyak, jangan kita kibarkan lagi. Baik, pukul 7 Nin. Ramai di antara kita mungkin ada yang santai-santai aja kan? Mungkin hujung minggu ni nak pergi ke mana gelap ni, nak jalan-jalan apa, ataupun nak cari makan apa. Cari makan ni yang benda yang paling sono kan. Kalau kita bukan makan soing lah, kalau makan soing mungkin kurang sono. Tapi ada juga yang nak kisah, makan soing-soing pun boleh kan. Ada juga yang makan dengan keluarga, dengan kawan. Kena ajak kawan, bahulah kabar awang tu, bahulah soing. Ada kawan nak berbual sambil makan-makan ya. Hujung minggu ni kalau nak makan pun mungkin ada masak yang baik-baik hikin ya, lauk yang sedap-sedap hikin untuk hujung minggu ni gelap ni. Buat makan-makan apa, hari jadi apa, sambutan hari jadi. Hari ni hari jadi yang keberapa agak, selamat hari jadi yang keberapa, bertambah satu lah umur. Yang mungkin ada berkurang satu umur. Satu tahun umur ya. Meningkat setahun umurmu. Semoga dimurah rezeki, semoga dipermudah urusan lah ya. Sahabat-sahabat kita, semoga untuk diberikan kesihatan yang baik setelah meningkat umurnya. Hari ini mungkin hari jadilah, hari ini hari istimewa kan. Semoga anda terus maju dan terus bangkit. Asyik FM sekarang 7:05 minit. Ini dia Tunas Pai, Kebangkitan. Kebangkitan

0: Retro 70, 80, 90-an.
1: Ya, dah pun kawan-kawan tu kita mula mendengar lagu-lagu retro dah pukul 7.33 minit petang sekarang ni ya. Azizun Hasni menghadiahkan emas ke-7 Malaysia di Glasgow. Macam khabar teh kemenangan jago berbasikal trek negara menamatkan penantian 16 tahun yang dapat pingat emas sokan Commonwealth ya, bila jadi juara kirin lelaki ya, awal pagi itu lah. Mungkin kamu dah tahu atau mungkin belum tahu lagi. Lebih manis sebenarnya Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocket Man ini menutup tirai penampilan paling penghabisan dia lah di kesokan Commonwealth ini dengan emas, mempamerkan kayuhan petenaga betul-betul ya, menewaskan kelompok pelumba elit dunia, menghadiahkan emas ke-7 kontinjen negara. Emas yang ke-7 dah ya. Dan pada final, pelumba Australia Lade Hoffman akur meraih pingat perak. Lepas itu Harry Ladingham Horn daripada England bawai pulang pingat gangsa ya. Kejayaan bermakna buat pelumba negara berumur 38 tahun yang sebelum ini dinafikan emas penampilan sulung dari Sukan Commonwealth New Delhi 2010 kerana kesalahan menunggang secara berbahaya. Okey, itulah Dian kisahnya Sukan Commonwealth lagi. Dan semalam aku ada tengok bola juga. Aku tengok bola malam. Bukan tengok bola, tengok Sukan Commonwealth lah. Bola. Ya, Sukan Commonwealth malam kelibat atlet angkat berat wanita negara. Namanya Akilah. Akilah ni buat kejutan juga sebenarnya, cipta sejarah angkat berat. Dia berlatih sepanjang tempoh latihan memang dia kabar untuk ialah penderitaan wang atlet sukan angkat berat ni memang susah juga kalau masa tempoh latihan tu memang seksa ya, sebab angkat berat tahulah kan, tapi berbaloi.

Yes, So Jolie bersama dipetik daripada album Battle of Asal ya. Lagu lama dah juga. Gaus Jolie ni masih lagi ada, cuma dia dah nyap aktif menyanyi, tapi kalau disuruh nyanyi seorang masih sama lagi ya. Yang ada berubah pun suaranya. Okey, di hujung-hujung tugasan aku pukul 8 bersama rakan tugas yang lain pula yang akan mengambil alih ni, mengambil alih cerobong mikrofon ni sampai ke pukul 12.30 gelap pula ya. 16 jam satu hari, 8 pagi sampai 12.30 gelap. Okey, baik, aku kat sini aja lah, temankan 4 jam hari ni untuk edisi 1 Aibla Oga 2026. Hujung-hujung dah ya, sedar ya. Masa dia berjalan lah. Selamat bertugas lah. Bekerja lah pada yang bekerja gelap ni. Gelap kerja di malam minggu. Tanya apa Mama Adi kabarnya? Dah biasa dah. Ya nah, kita dah kerja kan. Sebahagian daripada amanah, kewajipan kita, cari duit, cari rezeki, cari makan kan. Kiat ada masa pun, apa masa pun, kabar mantu yang penting amanah, jujur, kena jalankan kewajipan tugasan kita dengan baik. Sampai kat sini dulu, jaga diri baik-baik. Jumpa lagi ya. Terus akan kesetiaan anda bersama dengan kami di Asia FM, walau di mana jua anda berada ya. Hanya Asia FM di hatilah kabar mantu. Terima kasih banyak-banyak jadikan kami sebagai teman. Di mana jua anda berada, aku pun ada juga dah dekat hati kalian. Amboi, gitu ya. Itu punya penutup teh. Okey, jaga diri baik-baik. Michael and Sturrock, I'm Gonna Be Around. Di mana-mana juga anda berada, saya pun ada di sini juga ya. Bye-bye.

0: Jepson. Bagi semua ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Asik FM.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengah ikhnema insyaAllah. Harap-harap kembar gahmik. Iduh nyok bersama dengan Ustaz. Tazkirah tajuk isduh ikhlas. Iluk maksud ikhlas nak. Ikhlas TL kerana Allah. Prak kerana Allah. Baik soal ini ataupun soal tak boleh ini. Gelo edo emuklek. Edo ikhlas. Di antara ciri-ciri ni sama nak emuklek ikhlas ataupun tak ikhlas. Sama ada ri emari iduh. Ialah ini. Bila seorang yang puji enam edoh ehop ke? Ataupun bila seorang yang nak mengkeji, mengkelai, adakah enam edoh pejat? Tapi kalau kata seorang yang puji ke tak puji ke tetap ke di ETL, maka unaklah tanda edoh seorang yang ikhlas. Tak terganggu dengan kui-kuinah tu seorang yang bahkan bila nak atik mengpuji, enam susah. Naik nanti nawal ma Allah Ta'ala. Bila mengkelai, nanak lagi nak berterima kasih. Kerana nalek mok seorang yang nguap menanak te. Tolong betulkan nanak punya salah dan silap. Allahu Akbar. Naiwel emak lek ni sama nak ikhlas. Tak pernah merungut walaupun nak letih. Mok seorang ke, hoi seorang ke tetap nak el cina nak. Munaklah seorang yang ikhlas. InsyaAllah sama-sama lah doa ma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah terima entang keluar golongan seorang yang ikhlas. Beriman dan beramal soleh. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: # penyiaran Jakim.

Ya, Syek FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang maknanya pendengar-pendengar Radio Syek FM yang sedang bersengmong ketika puduh to ikira elok saja yang gel-gel, sama ada yang tengah kerja, sama ada yang tengah bersantai, berpihoi, tengah netekel dengan test susil, retih balik. Jadi selamat kembali dan selamat tiba yang kerembu bersama Ye Puduh Mizi aka Pak Abu ke udara bertemankan Enclosure Radio Asyik FM. Dan untuk jam 8.11 minit ayo bersama Ye Enclosure Delek Temir, iaitu Enclosure segmen Amplag di Asyik. Jadi kerembu, sebelum teruskan punya rancangan hiburan dan gagah semasa, ucapkan terima kasih untuk rakan setugas atau iaitu DJ Hardy Enclosure Delek Temuan dan bertugas 4 jam ke udara daripada jam 4 lengak sampailah jam 8 layak. Dan terima kasih je untuk anak kerana naik ruang dan peluang untuk teruskan tugas daripada jam 8 sampailah jam 12 layak. Ya, saudara kenapa seperti biasa Una Ate adalah suara-suara pembukaan bicara Benwal. Seperti GM membuka Benwal, lu kena ok aning seorang yang berumur, yang seorang berpengalaman, seorang leg-leg untuk membuka bicara, untuk membuka cerita. Jadi seperti Enclosure, lagu-lagu redo, ok ruang aning untuk pembukaan semong suara. Genabag Lempoj Menlar Nung Jeffrey Kentin atau yang saya mong kalau cok kenal Jeffrey Kentin tu sangat boleh nah teren Genabag nak bertajuk Ruai ataupun cukup nak semangat nak duna berasal daripada Kampung Duit Pushau Gomusang Kelantan dari Bukabag Date. Jadi dulu pun semoga kenemba min aku min amu eletom nelih terhibur dengan suara pembukaan bual bicara ye untuk layak tihanya jam 8 jam yang pertama ibu tugas. Jadi ia akan ditamatkan tugas sampai jam 12 layakal. Ya, jadi saudara, isduh enyo bersama ye untuk pertama doh adalah segmen Amplag di Asyik. Ia akan ekiyog lagu-lagu Amplag di Asyik pada jam 9 tepat. Ia akan ekiyog well berita jam 9 ke udara dan pada 9.15 enyo kenember akan bersama ye Enclosure segmen, iaitu segmen perkongsian mengenai tentang hidup pendengar ataupun mengenai memori dan lagu, iaitu Enclosure segmen memori dan lagu. Yang berkenaan boleh kongsikan pelbagai memori dan lagu you nak mengisahkan makna memori. Contohlah macam gaya saya mong lagu Spoon, rindu serindunya, mesti mengingati perkara-perkara yang mana irindui, suasana zaman-zaman sekolah, irindui zaman-zaman masa ti amis, irindui zaman-zaman di berkawan, irindui masa zaman-zaman bujang, contoh kalau hanya berkahwin. Jadi yang boleh kongsikan pelbagai cerita dan memori bersama lagu Kudara and Cloud segmen memori dan lagu. Okey, like and remember untuk rakan-rakan kalau TikTok pun terima kasih untuk permulaan yang joy 17 mata memandang dan terima kasih yang tapping. Mau bertanya dok Asyik FM negeri mana Jana ada semua ada Jana 75. Nanti akan kongsikan untuk yang semasa. Dan untuk kenember ini jam 28 tu ataupun singkatan anu nak 20.15 ataupun pukul 8.15 kedara malu yang tengah kerja, selamat bekerja. Malu yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malu yang tengah memasak membelangak gereng dong, nak selamat masak untuk neca layak balik teh. Jadi lalu pun jom anu yang semong lagu untuk permulaan Enclosure Amplag di Asyik, lagu Nong Digi Linda dan lagu bertajuk Ipoh Je Kudara. Jadi jom semong anu yang amoy nong mau yang lain dari paling yang lain.

Ya, jadi untuk jam 8.31 teh hampir untuk nama ijmo untuk waktu solat Isyak dan untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat ketika nama ijmo waktu akal, dan yang tengah memandu ataupun yang tengah kerja ijab bolehlah berhenti kejap. Yang tengah memandu nak jeruk lagi R&R ke, mungkin lepas tu boleh berhenti untuk menunaikan solat, sambil nak boleh berhenti untuk berehat, sambil nak berhenti untuk ecek-ecak, sambil nak berhenti untuk segarkan ulah jadi unak adalah bukan salah satu menunaikan kewajipan, unak adalah satu tak hati nak untuk masa berehat sekejap, walaupun tok liu, tapi kejap-kejap pun sangat bermakna untuk waktu-waktu berehat rakan-rakan yang bekerja. Tok kira elok saja kerja kawasan-kawasan perantauan ataupun kawasan-kawasan mabek tu pun mau kerja lagi kerja ke gumdik soi, kerja mungkin bantu madik soi, mungkin kerja mau sembang cerita-cerita elok, jadi boleh berhenti aneng untuk sembang-sembang ke gumdik soi berehat aneng baik kon mamu siap kod akan orang wuduk lebaji lepas nak baik solat aneng, kalau yang beragama Islam lah. Kalau yang bukan beragama Islam untuk jam 8 dia boleh standby untuk waktu-waktu untuk berehatkan diri ataupun waktu-waktu untuk bersama keluarga yang tercinta untuk nak waktu-waktu mencaca ataupun pukul 8 teh tengah page board yang paruh ataupun yang dapur sambil melayan TV ataupun berita, yang dapur nak tengah gerendong lagi mungkin bergoreng mabur main bayam main jambak baji mungkin ikan tiu atik mungkin maulah macam-macam nak cak cak berkayu berkayu santan masak cili padi mungkin kayu goreng nak simple cuba nak kadang-kadang layak kereta mungkin kayu goreng campur dengan sambal bilis cercor ke ada cerita reda habis ye pun ada neherhor ong leg reda cerita reda. Okey lah, menerima ilik-ilik punya betul elektif. Semoga dipermudahkan atau kira kerja NDA ke, acara NDA ke, yang tengah kerja meluar ke. Ilik-ilik pun didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dan perancangan. Ya, yang paling penting yang untuk rakan-rakan beragama Islam, lepas tu jangan world untuk menunaikan solat waktu Isyak. Jadi dia pun untuk jam reaktif boleh kongsikan ni punya menu masakan tu reaktif seperti dikongsikan rakan yang kalau TikTok tu Rabiah daripada Nong KL nak cerita tu nalu kan yang lepas nak radu DJ cerita menu apakah itu Rabiah mungkin menu nak cak salah satu kalau mabek tu reaktif menu seperti biasa kadang-kadang nak goreng-goreng benda-benda simple macam kayu goreng main tepung. Kalau tok cik cik anong tak kadang-kadang rakti nak nak cak ringan je seperti nasi mabur main kayu main berjambak lah berber mungkin neptap main ambil-ambil lah jadi lalu pun semoga nak cak yang leduh sangat berkat dan sentiasa bersyukur dengan rezeki yang tak had nak uktih walaupun amis dan menu, sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang tak had nak uktih. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah hati tu pasal rezeki, kenapa semua rezeki lebih. Kenapa rezeki dia tu lebih? Unak adalah nak punya kehidupan. Unak nak punya adalah tak hati nak susun atur. Nong kehidupan, nong nesgos reloj nak. Punya nesgos, teruskan. Punya ujian, teruskan tempuhi. Punya umurna rezeki, unak lah. Terima apa adanya, rezeki dapat. Mungkin pun doa amin dapat, tapi suatu hari nanti mungkin hak lebih daripada seorang yang lebih lagi. Okey, ilo pun sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat ilo yang dapat ketika puduh walaupun amis dan menu. Jadi ilo pun jom saya mohon dengan lagu yang seterusnya, Lenny orang pertama. Moinang moin, lain daripada yang

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Okey, sekian, terima kasih.
1: Ya, jadi saudara kena bawa nanti sengmong lagu Nong Ying, lagu bertajuk Selingkuh ke Udara. Jadi, lalu pun terima kasih atas kesetiaan yang kena bawa bersama Ekandik ke Udara ke Tepuduh dan bersama Imizi ke Udara bertemankan Engkloy Radio SG FM. Dan seperti yang dijanjikan nanti, lepas tu, jam 9 akan ugleluan ke untuk gah utama berita jam 9 ke Udara dan akan teruskan pada jam 9.15 punya segmen Memori dan Lagu. Jadi puduhnya boleh kongsikan melalui India WhatsApp Asyik FM ataupun Engkau TikTok yang sedang bersenang langsung ketika puduh. Jadi boleh kongsikan nama dan lagu ataupun kenangan nyob sekali. Jadi lalu pun sebelum nak SMO dengan lagu Nong Sera, Gus Hal, Too High dan lagu Tetap di Hati Kudara Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: Sikit.
1: Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: keputusan tidak rasmi setakat pukul 8.30 malam tadi menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 18 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, manakala Perikatan Nasional PN memperoleh 7 kerusi. Menurut Setiausaha Agong UMNO, Dato' Sri Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, keputusan tersebut berdasarkan perkembangan yang diumumkan sepanjang proses pengiraan undi. Untuk mengikuti perkembangan semasa di Negeri Sembilan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, silakan.
1: Ya, Izamil, saya kini berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi Parlimen Paddington, di mana proses penjumlahan undi bagi 5 kerusi DUN iaitu Cuah, Lukut, Bagan Pinang, Linggi dan Sri Tanjung sedang berlangsung. Kira-kira setakat pukul 7.45 tadi, terdapat lebih 23 peti undi telah sampai daripada jumlah keseluruhan 208 peti undi. Setakat pukul 8.30 malam, keputusan tidak rasmi menunjukkan calon Pakatan Harapan PH sedang mendahului di DUN Cuah. Di DUN Lukut pula, Perikatan Nasional PN mendahului di hadapan PH. Bagi DUN Bagan Pinang, PN turut mendahului diikuti PH dan Barisan Nasional BN. Sementara itu di DUN Linggi, BN mendahului diikuti PH, manakala di DUN Sri Tanjung, BN turut mendahului. Bagaimanapun, kedudukan ini masih boleh berubah kerana terdapat beberapa saluran mengundi yang belum selesai dikira. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijangka mengumumkan keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai dan keputusan disahkan. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun, dari Auditorium Kompleks Pentadbiran Daerah Paddington. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama Yasin Kasim di Dewan Serbaguna Majlis Bandaraya Seremban. Yasin, bagaimana dengan situasi di sana?
2: Ketika ini saya berada di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi bagi Parlimen Rasah di Dewan Majlis Bandaraya Seremban, Jalan Jam Tuan. Di sini proses penjumlahan undi sedang berlangsung bagi 5 kursi Dewan Undangan Negeri DUN yang selesai melalui proses pengundian pada pukul 6 petang tadi. 5 kursi DUN terbabit ialah Labu, Bukit Kepayang, Rahang, Mambau dan Semanjaya. Bagi DUN Labu ketika ini, calon Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,243 undi. Sementara di DUN Bukit Kepayang, calon Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,754 undi. Seketika itu, kita meninjau juga ke Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Rahang, di mana ketika ini calon dari Pakatan Harapan dan juga calon daripada Barisan Nasional sedang mendahului dengan 1,335 undi. Seketika di Mambau, calon dari Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 2,516 undi. Seketika di Semanjaya pula, menyaksikan Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 4,075 undi. Jadi itu adalah sebab sedikit laporan semasa ataupun keputusan tidak rasmi yang dapat saya kongsikan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 dari Parlimen Seliaan P131 Parlimen Rasah ini.
3: Khairul Ashraf Hashim dijemput ada perkembangannya. Silakan.
4: Terima kasih Yasin. Baik, selesai sudah tempoh mengundi dan kini tiba detik yang dinanti-nantikan apabila kita mengikuti keputusan semasa serta keputusan rasmi PRN Negeri Sembilan ke-16 ini. Ketika ini saya berada di Dewan Besar Pejabat Daerah dan Tanah Jempol yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi 4 kerusi DUN bawah Parlimen Jempol, iaitu Serting, Palung, Jeram Padang dan Bahau. Sejak petang tadi, ketua tempat mengundi KTM dilihat tiba secara berperingkat dengan membawa peti undi, termasuk peti undi pengundian awal yang melibatkan anggota polis. Setakat ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi bagi DUN Serting, Pakatan Harapan mendahului dengan memperoleh 170 undi, diikuti Perikatan Nasional dengan 62 undi. Di DUN Jeram Padang pula, Barisan Nasional mendahului dengan 95 undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 18 undi. Bagi DUN Bahau pula, yang menyaksikan pertandingan 1-1, Pakatan Harapan kini mendahului dengan 291 undi. Sementara itu, bagi DUN Palung pula, Barisan Nasional mendahului dengan 282 undi, diikuti Pakatan Harapan 37 undi. Jadi untuk makluman, semua peti undi diiringi anggota trafik bagi memastikan proses penghantaran ke pusat penjumlahan rasmi berjalan dengan selamat dan juga lancar. Kami akan terus membawakan perkembangan terkini termasuk keputusan rasmi yang akan diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Amino Agus Suyuk. Sekian laporan saya, Khairul Ashraf Hashim dari Jempol. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama-sama Nur Syafinah Sari di Dewan Perdana Tampin. Silakan Finas.
5: Baik, terima kasih Ashraf. Ketika ini saya berada di Dewan Perdana Tampin yang menjadi pusat penjumlahan rasmi undi bagi tiga Dewan Undangan Negeri Dun bawah Parlimen Tampin, iaitu Gemas, Gemencih dan Repah. Proses penjumlahan rasmi undi bagi ketiga-tiga dun ini diselia oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sebaik proses penjumlahan selesai, beliau akan mengumumkan keputusan rasmi bagi ketiga-tiga kursi dun berkenaan. Ketika ini proses penjumlahan undi masih berjalan dalam suasana yang lancar dan teratur. Turut berada di pusat perjumlahan ini ialah ejen-ejen calon yang bertanding, wakil parti-parti politik, petugas media serta anggota polis diraja Malaysia yang mengawal keselamatan bagi memastikan keseluruhan proses berlangsung dengan lancar, telus dan teratur. Di luar dewan pula, penyokong parti-parti yang bertanding dilihat mula berkumpul bagi menantikan pengumuman keputusan rasmi sebaik sahaja proses penjumlahan undi selesai. Untuk makluman, peti undi terawal yang tiba di pusat ini ialah 12 peti undi pengundian awal melibatkan 9 saluran di Kem Syed Sirajuddin Gemas dan 3 saluran dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD membabitkan kawasan Dun Gemas, Gemencih dan Repah. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dipaparkan di skrin setakat pukul 8.40 malam, Barisan Nasional sedang mendahului di Dun Gemas. PH pula ketika ini mendahului Dun Gemencih, manakala Perikatan Nasional mendahului di Dun Repah. Bagaimanapun, kedudukan itu masih boleh berubah dan hanya akan disahkan selepas SPR selesai membuat penjumlahan rasmi. Itu sahaja perkembangan dari Dewan Perdana Tampin. Setakat ini sahaja dari saya, Nur Syafinah Sari. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri. Silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Syafinah dan semua pelapor di Negeri Sembilan. Seterusnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, dapatan projek rintis itu akan diperhalusi sebelum SPR mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan.
6: Penggunaan IC boleh kita gunakan untuk merekodkan kehadiran berbanding dengan kita gunakan manual sebelum ni. Dia tak melibatkan sebarang proses pilihan raya lain. So, dia cuma projek rintis yang kita rasa merupakan satu good start untuk kita mulakan ke arah yang lebih baik lah pada masa-masa akan datang.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Sementara itu, golongan warga emas yang mengundi di Dun Ampangan menyambut baik pelaksanaan projek tersebut dan diakui membantu pemilih berdaftar melalui proses semakan menggunakan sistem yang sangat mudah dan tersusun. Ikuti reaksi Sabiah Lasim, Azizan Ishak dan Samad Tamin.
7: Sebelum subuh dah orang sebab excited kan nak mengundi hari ini. Mula-mula kita bagi IC kepada yang in charge tu. Lepas tu dia akan semak nombor geliran dan nombor IC kita. Lepas tu dia akan beri kepada orang yang imbas IC kita tu. Selepas tu barulah dia suruh kita cari ni.
8: Apalah, cik tengok okey lah, tak ada apa, tak ada masalah lah kan. Okey lah pada cik, semua okey lah, cik senang lah. Semua right, tak ada apa. Rasa kat cik ni lagi senang, lagi apa kan, tak ada apa, kejap je, semua settle kan. Tak ada. Dia scan lah cik, apa jari semua kan, okey lah, tak ada apa.
9: Proses dan sistem baru tu tak ada lah jauh biasanya, cuma mempercepatkan perjalanan tu lah. Nah, itulah proses dia cepat sikit lah. Mula-mula dia tengok IC kita, tengok lama lah nombor IC semua. Lepas tu pasing lagi dekat dia tempat IC tu, dia semak lah tu benda tu kan, celup jari tu. Lepas tu dibagi kertas undi, lepas terus jalan. Nah, tak ada lama.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tidak rasmi BN mendahului. Projek rintis sistem OCRVA mudahkan urusan pengundi warga emas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, jadi saudara kenembo una ate sengmong lagu Enong Itam Jelmol Malam Pesta ataupun boleh echo Malam Minggu. Itu adalah Isabtu bersama dengan 1 hari bulan bulan 8 2026 gecek pai. Jadi lu pun ucapkan selamat tinggal mah bulan 7. Pejam celik cukup mat buka mat kejap gecek berlalu. Jadi una ate lah sengmong lagu Itam Jelmol Enong nantren lagu Malam Pesta ke udara.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kremba yang bersemong ketika puluh, terima kasih atas kesetiaan dan memilih Kandik sebagai teman hiburan Nyom atau Kira Enlok saja yang berada ketika puluh. Elok pun malam yang tengah memandu nak untuk abang-abang lori dan rakan-rakan yang sedang memandu, mungkin bercuti ke mungkin yang pai-pai on the way memang nong tempat kerja madik ataupun nong di kerja on tempat kerja. Jadi, semoga dipermudahkan segala urusan dan berhati-hati memandu. Yang paling penting, jangan gunakan telefon bimbit ketika yang memandu. Mandu, patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan daripada undang-undang Kenemba. Dan kalau rasa lemas ke, rasa ceruk ke, boleh berhenti aneng and kawasan-kawasan yang tertentu lah, seperti HIV dia mesti R&R ke. Jadi boleh berhenti anak untuk berehatkan diri, hilangkan segala lemas, hilangkan rasa tak selesa untuk memandu. Jadi lelok pun semoga selamat boleh mah destinasi yang Kenemba tuju. Okeylah, Kenemba punya segmen memori dan lagu pun nampak habis dah. Bukan habis sebenarnya. Lepas tu ia akan ditutup dan akan dioga terus tugas mari Unung Salam FML. Lalu pun jangan risau, lepas tu akan mok lagi cerita untuk Amis-Amis. Lalu pun malu untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan maklo ajak mabek tu. Untuk layak balik teh, selamat berihat, selamat bersantai, selamat berpihoi. Reti balik ke malu lek malu yang tengah umruna melayan teh susen nak layan mik-mik dah. Malu yang tengah nenek cerita kelewaji nak.

mungkin akan berada nikmati umrunak masa-masa untuk beri hati. Dan untuk rakan-rakan yang tengah kerja ejak layar kita, bertugas lah aning bersabar mungkin jam atau lain-lain lagi. Kalau nak lain masa kal, bolehlah mak beri hati aning madik. Okey, bersantai aning. Dan ilu pun, makrember ilu pun, terima kasih atas kesetiaan yang bersamakan dia untuk isduh daripada jam 8 sampai jam 12 tak akal. Jadi sebelum saya mohon aning, lagu yang seterus lagu bahagia. Kalau kehidupan itu semesti seorang berhak untuk bahagia, kehidupan itu pasti mok seorang hijik tak merasai kebahagiaan yang nanak nak perlukan. Ha, jadi lu pun anggap semua anak adalah ujian esgos dugaan. Semoga kenapa boleh tempuhi ujian dan dugaan dengan mid. Jadi lu pun semua neng Eza Hezmo dah berbedain lagu bertajuk Bahagia ke Udara. Jadi main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi Una Tak Seng Mong, lagu Nong Wan, nenek ini lagu bertajuk Lamunan Hati. Lagu dah tak dikongsikan daripada Kak Z. Cerita dan nak punya kenangan yang mengingati zaman-zaman persekolahan, masa enyek sekolah SMK Karak Bentong. Jadi, lelupa terima kasih untuk Kak Z. Semoga sentiasa ceria mengingati kenangan-kenangan zaman sekolah Anin. Okey, lagi nampak, nampak ia pun tiba masa untuk isi abang-abang, isi abang-abang kasur dia. Tiba lah masa untuk mengundurkan diri. Elok-elok pun semoga elok-elok yang dikongsikan daripada ia agah dan hiburan-hiburan semasa bermanfaat untuk ia kenamba. Jangan ber, kalau mau jarum yang peglek, jangan dol and keluar peti. Kalau mau salah dan silap, adok got dol and keluar jenamnya. Yang may datang daripada tak hati, yang lah is datang daripada diri ia sendiri. Elok-elok pun semoga isakal is yang paling may-may untuk ia kenamba. Semoga ceria selalu. Hidupan Mizi undurkan diri aneng dengan lagu yang sengsor, Bang Leg Kudara, Li Belati Moinong Moi, lain daripada yang lain.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia madani, syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Siarannya 12:30 malam hingga 8 pagi setiap hari. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama dengan kami setiap hari dengarkan Salam FM. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan penyampai di Asyik FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi, dan tugasan konti diserahkan ke Salam FM untuk kita bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid dan ketuhanan yang mendidik jiwa. Dan saya Razi akan temani anda pada waktu ini sehingga jam 4 pagi dan salam santai untuk edisi hari ini 18 Safar 1448 Hijri bersamaan 2 hari bulan Ogos 2026. Saya doakan agar segala urusan yang saudara pendengar sedang lakukan pada waktu dan ketika ini, mungkin sedang memandu kenderaan, anda memandu menuju ke ibu kota, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1. Dan pada jam ini kita akan bawakan ada rancangan-rancangan yang menarik juga. Dan untuk jam yang pertama ini kita bawakan Zone Relax. Kalau anda dengarkan lagu-lagu nasyid yang terbaik, pilihan anda, kejap lagi saya akan beritahu caranya bagaimana. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan rancangan hari ini dalam sejarah.
7: Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat, dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: Bersama dengan saya Arif Razi di waktu ini di Salam FM. Salam untuk semua. Kita dalam zon relax pada kali ini. Kepada saudara pendengar yang nak dengarkan lagu-lagu nasyid kegemaran anda, saya nak ajak kepada saudara pendengar untuk hantarkan permintaan lagu-lagu anda melalui talian WhatsApp kami. Taliannya 011-1317-2911. Mungkin ada ucapan yang nak disampaikan kepada orang yang tersayang ataupun nak meluahkan apa yang berlaku pada hari ini kan kepada saya. Mungkin saya nak bacakan dan juga kita nak berkongsi-kongsi lah pada tengah malam ini. Dan mungkin pada waktu ini sedang memandu Bahariati Jalan Raya, pandu cermat jiwa selamat, baru pulang daripada mengundi pada hari semalam kan. Diharapkan agar segalanya dipermudahkan insyaAllah, dan apa saja keputusan yang telah pun dikeluarkan bersempena dengan pilihan raya umum negeri 9 pada hari semalam yang diumumkan daripada semasa ke semasa. Kita sebagai rakyat Malaysia terimalah segala keputusan dengan hati yang terbuka dan memandang segalanya untuk negara kita, negara Malaysia. Kita masuk dalam 8 ni kan, jadinya kita kena sambutlah hari kebangsaan kita dengan penuh rasa patriotik dan juga penuh rasa kecintaan kepada negara Malaysia. Hari ini juga mungkin ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir diucapkan kepada saudara pendengar yang menyambut hari lahir pada hari ini. Kita mulakan tengah malam ini dengan lagu daripada Saujana, Selamat Hari Lahir. Salam FM.

0: itu man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala. Hadis muttafaqun alaih. Maksudnya saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mahu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka ia hendaklah menghubungkan silaturahim. Jadi hubungan silaturahim ni salah satu cara untuk kita kata memberi kebaikan yang berpanjangan. Oleh demikian saudara, sama-samalah apabila kita menghubungkan silaturahim, maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan kepada orang yang melakukan atau membuka silaturahim, dan Allah Ta'ala menambahkan ataupun memberikan rezeki yang banyak kepada dia untuk kehidupan dia, kesenangan dia di dunia dan juga di akhirat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim
2: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
3: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
4: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam FM, salam untuk semua hambamu daripada Mawi dan juga Akil Hai baru saja temani anda di waktu ini 12.25 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razie di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 102.5 di Melaka dan orang-orang Cameron Highland. Jangan lupa untuk dengarkan kami di frekuensi 105.1. Ibu bapa, mungkin sekarang ni tengah fikirkan apa aktiviti yang nak dilakukan pada hari Ahad hujung minggu ni. Ada yang suka bawa anak-anak menonton wayang ke. Sekarang ni ada banyak filem-filem yang menarik untuk ditonton di pawagam. Ada juga yang menghabiskan masa di rumah, tengok kerja rumah dan sebagainya. Saya pasti ibu bapa, jangan lupa untuk kita bawa anak-anak kita. Kalau ada keperluan untuk anak-anak kita ni belajar untuk pergi solat berjemaah di masjid, terutamanya pada waktu subuh, jangan lupa untuk kita bawa ahli keluarga kita, ibu bapa, bawa anak-anak walaupun mereka sedang kecil ni. Pada masa inilah waktu yang sesuai untuk kita ajak mereka untuk ke masjid. Dan selepas kita pergi menunaikan solat subuh di pagi hari, kita bolehlah laksanakan macam-macam aktiviti. Antaranya aktiviti mengemas rumah, memeriksa kawasan rumah dan menghapuskan tempat air bertakung supaya tidak ada kes-kes Aedes ataupun kes-kes nyamuk Aedes membiak di rumah kita. Cara untuk kita ambil peluang ini 10 minit saja seminggu untuk kita periksa kawasan rumah. Boleh kita cari dan juga hapuskan tempat pembiakan Aedes seperti di alas pasu bunga, di takungan air di luar rumah, bekas makanan dan minuman, di baldi. Mungkin ada juga tanaman-tanaman yang kita letakkan di tayar-tayar lama, juga kita boleh periksa. Sama-sama kita ambil peduli dan juga kita mencegah penyakit denggi. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak dengarkan lagu daripada kumpulan Brothers, Teman Sejati. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran JAKIM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Malam untuk semua bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan lagu yang berjudul Madinatun Nabi daripada Munif Hijaz dan juga Malik Suhaimi. Membawa kita ke 12.38.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria. Bersama lagi kita dalam rancangan Salam Sihat di Salam FM. Para pendengar yang saya muliakan, hari ini kita akan fokuskan kaedah atau bantuan profesional untuk para perokok berhenti merokoknya. Jadi seperti yang saya pernah sebutkan, ramai yang ingin berhenti namun tidak tahu cara yang betul, ya, dan di mana boleh dapatkan bantuan. Sebenarnya perkhidmatan berhenti merokok telah disediakan secara meluas, ya, di seluruh negara. Jadi antara tempat utama adalah di klinik-klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda, ya. Di sana para pendengar boleh mendapatkan khidmat kaunseling dan juga sokongan daripada petugas-petugas kesihatan yang terlatih. Jadi untuk memudahkan urusan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat temu janji dan boleh semak melalui aplikasi MySejahtera. So dekat situ akan ada senarai klinik-klinik yang berhampiran dengan tuan-tuan dan puan-puan yang menyediakan perkhidmatan berhenti merokok. Jadi ini membolehkan anda merancang lawatan yang lebih teratur dan lebih mudahlah, ya. Selain daripada itu, terdapat juga perkhidmatan secara atas talian, ya, melalui portal jomquit.moh.gov.my, di mana melalui portal ini tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan kaedah berhenti merokok yang betul, ya. Yang menarik, portal ini turut menyediakan Cik Era AI, iaitu virtual companion yang boleh membantu para perokok ini, di mana mereka dia bersedia untuk berkhidmat, ya, 24 jam sehari untuk memberi sokongan awal, ya, menjawab soalan dan membimbing para perokok dalam proses untuk berhenti merokok inilah. Bagi mereka yang mungkin, ya, lebih selesa mendapatkan bantuan secara terus di komuniti, perkhidmatan berhenti merokok ini juga tersedia di rangkaian-rangkaian farmasi yang terpilih yang berhampiran dekat tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau kita tengok pelbagai pilihan yang telah pun sedia, bantuan profesional yang bersedia untuk membantu para perokok mendapatkan khidmat, nasihat dan sokongan mengikut kesesuaian masing-masing. Jadi dengan adanya pelbagai saluran ini, jadi tiada lagi alasan untuk kita mendapatkan bantuan secara profesional. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya nyatakan di sini, penggunaan rokok elektronik atau vape bukanlah kaedah yang betul untuk berhenti merokok. Ia masih lagi menyebabkan ketagihan dan mendatangkan masalah kesihatan kepada para pengguna. Jadi dengan sokongan yang betul, yang seperti saya jelaskan sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat berhenti dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Jadi ambillah peluang daripada kemudahan yang telah disediakan dan mulakan langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sekian sahaja daripada saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua. #PenyaranJakim.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.
3: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

salam untuk semua. Setanggi syurga daripada kumpulan Intim baru saja temani anda di waktu ini. 12.55 minit tengah malam bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Seperti biasa hari Ahad, sebentar saja lagi jam 1 pagi, kita akan bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi bersama Salam FM dan juga Nasional FM, kita nak bawakan satu topik yang cukup menarik pada pagi ini, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi insya-Allah, dan selepas ini kita akan ke udara dalam rancangan tersebut. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Salam Madinah daripada Madinah. Salam FM.

0: you ni? Hello.
1: Assalamualaikum, Chikin.
2: Oh, waalaikumsalam.
3: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Muslim malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali bersama dengan saya DJ Razi dan juga DJ Hanim dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga, dan bersama kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Baik doktor, kita nak tanyalah. Tadi kita dah hin-hin kan, sekarang ni kita nak tanyakan terus kepada doktor. Tadi kita cerita tentang sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga. Sekarang ni bagaimana pula sifat-sifat syurga itu sendiri?
2: Baik, terima kasih DJ. Baik, bila kita bercerita tentang sifat syurga, kita kena tahu juga ya, syurga tu macam mana, tempatnya ya. Ingatkan tempat macam kita nak pergi melancong pun kita study dulu macam mana tempat tersebut.
1: Ya, betul.
2: Baik, daripada hadis, daripada ayat Quran surah Sajdah, kita ambil titik perbincangan kita di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah Allah Taala simpankan, sorokkan, sembunyikan, dan antaranya ialah bidadari sebagai ganjaran atas apa penat lelah mereka melakukan amalan semasa di dunia. Oleh sebab itu, satu hadis daripada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Hadis ini dia kata menceritakan Nabi SAW menceritakan anna Musa sa'ala Rabbah. Nabi Musa memohon kepada Rabb Allah. Ayah Rabb, dia kata, wahai Tuhan, ayu al-jannah adna manzilan. Dia kata kedudukan orang yang paling rendah di dalam syurga tu macam mana? Jadi kita tak payah cerita yang tinggi dulu, cerita yang rendah. Maksudnya kalau rendah tu pun dah terlalu hebat, kalau level tinggi lagi lah ya. Itu tingkat satu pun macam tu, tingkat atas lagi lah. Maka berkata qala rajulun, dia ceritakan rajulun yaji'u ba'dama daqala al-jannah al-jannah. Dia ceritakan kedudukan yang paling rendah ialah apabila seorang lelaki yang dah masuk neraka dibawa masuk ke dalam syurga. Padahal pada masa itu syurga telah dimasuki oleh penghuni-penghuninya sebelum daripada mereka. Fayuqalu lahu udkhul. Maka dikatakan kepadanya masuk. Orang itu bercakap, fayaqulu kaifa adkhul wa qad nazalu manazilah. Macam mana nak masuk tuan? Saya dah terlewat, orang semua dah ada tempat. Fayuqalu lahu, diberitahu kepadanya, atadda ayyakuna laka mislama kana limalikin min muluki dunia. Kamu nak tak satu kedudukan kamu sebagaimana yang dimiliki oleh raja di semasa di dunia dahulu? Fayaqulu bah, ya ya rab, ya aku suka. Mana tak seorang raja, ambillah raja mana yang hebat dan kaya, kamu nak tak miliki seumpama mereka? Fayaqulu lahu innalaka hadha, kamu miliki ini, wa ashratu amsalih, puluhan lebih kali ganda lebih hebat daripada apa yang ada di dunia dahulu. Fayaqulu raditu ya Rabb, wahai Tuhan, aku sukalah, suka. Fayaqulu lahu fa innalaka ma'a hadha mashtat nafsu, dan kamu miliki apa yang boleh menyeronokkan nafsu diri kamu, walazzat ainuk, dan menyeronok mata memandang. Faqal Musa ya Rabb, wa ayu al-janna arfa manzila. Itu selesai. Oh, itu orang yang paling rendah, dia miliki seumpama istana yang dimiliki oleh raja dunia dan berganda 10 kali ganda daripada apa itu, menyeronokkan mata mandang, menyeronokkan jiwa dan nafsunya. Maka ditanya lagi, wahai Allah, Nabi Musa bertanya, ya Rabb, bagaimana pula orang yang a'la darajat, paling tinggi levelnya? Maka disebut sini, la uhaddithuka anhum warsulahum karamati biyadi, aku menanam apa yang ada tumbuhannya dengan kemuliaan tanganku. Wa khatamtu 'alayha fala 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbil bashar. Apa yang tidak boleh dipandang dengan mata, apa yang tak terdengar oleh telinga, apa yang tak terlintas di hati kita. Sampai macam tu sekali gambaran orang yang berada pada tangga yang tertinggi, tak pernah mata memandang, tak pernah telinga mendengar, tak pernah hati terlintas. Oh, macam ni Allah Taala sedia. Oleh sebab itulah tafsir Ibn Katsir menjelaskan, fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'mal. Itu yang pertama. Yang kedua digambarkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihat أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Digambarkan sini dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa anak sungai. Tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga, mereka berkata, eh, ini macam aku pernah rasai semasa di dunia dahulu. Dan mereka diberikan pula rezeki itu yang serupa tetapi berlainan hakikatnya. Hampir mirip sama dengan buah durian. Oh, tapi rasanya berbeza. Punyahan pertama lain rasa, punyahan kedua lain rasa. Begitu juga dengan air. Eh, macam air sirap, leci ais ke apa. Tapi sedutan pertama macam ni rasa. Sedutan kedua, kerana Allah Ta'ala nak bagi nikmat kepada penghuni syurga. Itu antara nikmat-nikmatnya, mereka peroleh di dalam bagi mereka ini sentiasa berzikir. Di dunia dahulu mereka dah berzikir. Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka berzikir, nak sesuatu mereka menyebut Alhamdulillah. Mereka sentiasa bertasbih. Mereka menggunakan pula bahasa Arab, buah-buahan dimakan sentiasa ranum, tak ada bermusim, tidak ada habis musim. Burung, mereka nampak saja burung terbang, teringin di hati, eh, seronoknya kalau kedapat makan burung tu. Terus ada depan mereka ini dalam keadaan sudah dipanggang burung tersebut. Buah-buahan daripada pokok akan turun sendiri mengikut kata kutu fuhadaniyah. Dia tengok pokok tu tinggi, eh, dia rasa nak makan, dia terus turun dahan tadi. Dikurniakan pula bidadari. Ini itulah masalahnya. Putih, gebu dan sebagainya. Takut orang dunia ni jealous pula, eh. Kalau ditanya mana perempuan lebih cantik, bidadari ke perempuan di dunia? Sebenarnya perempuan dunia lebih cantik. Kerana bidadari itu, dia adalah hasil daripada amalan. Manakala perempuan di dunia ini, dia sendiri beramal. Dia amal. Dia surga nanti. Dia katalah kulit dia tak lawa lah apa. Dia di syurga Allah Ta'ala. Inna insya'nahunna insya'ah. Kita dah kupaskan. Nanti kita akan kupas lagi pada minggu berikutnya. Bagaimana secara detail Allah Ta'ala hidupkan balik. Yang tua jadi muda. Yang muda pada usia 33 tahun. Tidak sesekali merasa letih setelah melakukan urusan kerja. Makan. Kita ni tidur pun pernah. Tak ada tidur sana. Makanlah. Kamu nak makan kepala gajah sekalipun. Ibarat macam tu. Ahli syurga tidak kencing dan mereka tidak membuang air besar dan tak ada sakit, tak ada darah haid, tak ada sebagainya. Dan yang penting sekali, paling tinggi ialah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, tapi semua ini adalah habuan, targhib dia panggil, untuk menginginkan orang masuk syurga. Tapi kalau kita naik atas kali, kita beribadah kerana syurga atau kerana Allah. Kita dah sebut yang pertama tadi, orang masuk syurga ialah orang ikhlaskan diri kepada Allah. Kamu ni, kamu ikhlas ke? Kamu nak apa yang aku sediakan? Oleh sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah. Tapi ramai yang mengatakan ini bukan dia yang cakap, tapi saya dah buat kajian tengok, ramai mengatakan betul ini Rabi'atul Adawiyah yang menyebut, Ilahi in kuntu a'budaka khawfan minan nar fahrikni fin nar wa in kuntu a'budaka raghbatan fil jannah fahrimni abwaabah. Dia kata, ya Tuhanku, kalaulah aku ibadah ini takut api neraka, maka bakarlah aku dalam api neraka. Kalau aku beribadah ini kerana nakkan kenikmatan dunia, maka jangan benarkan aku masuk dalam syurgamu. Kerana aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa, tapi Allah Ta'ala, aku ibadah kerana seronok melihat wajahmu, ya Allah. Itu ditentang daripada dapat melihat wajah Allah tadi. Kita bukan beribadah kerana apa, tapi Allah Ta'ala tak mungkin janji. Dia kata nak sediakan, dia setialah. Yang penting bukan nak benda

0: Itulah sifat-sifat ahli syurga tu sendiri kan doktor. Tapi kita nak tahu jugalah doktor, syurga tu betul ke ada tahap-tahapnya, tingkatannya? Kiranya tahap-tahap yang ada tu melambangkan apa tu doktor?
1: Baik, terima kasih Hanim. Kita dah cerita hari tu. Semasa di pada mahsyar kita buat timbang amal. Timbang amal itu kita kata menunjukkan keadilan Allah. Tapi orang dia tak nak keadilan Allah. Dia nak lebihnya ialah semasa menimbang amal itu nak kerahmatan Allah. Bukan lagi keadilan. Kalau keadilan, satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bimbang kalau-kalau dosa melebihi pahala. Nah, itu keadilan. Jadi minta di situ rahmat Allah. Bermakna Allah Ta'ala lalu, tak apalah silap sikit. Okey, tak kisah. Akhirnya masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita kata kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah. Maka ditanya kepada Rasulullah, wa anta kadzal ya Rasul, ya illa anta ramadiana tam taramadiana Allah bi rahmat wa fadli. Kecuali Allah Taala beri rahmat dan kelebihannya, maka kita masuk syurga. Maka masuklah kita dalam syurga dengan rahmat Allah. Jadi apa fungsi amalan? Apa fungsi solat? Apa fungsi sedekah? Apa fungsi buat baik dan berakhlak mulia yang kita sebut di awal tadi? Dengan amalan baik kita itu, balbaqiyatus solihat, amalan baik kita itu membawa kepada syurga yang menjadikan kita berbeza-beza kedudukan dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi dalam syurga kamu berada di kursi VIP, kamu berada di kursi bawah sikit, kamu berada di kursi ini yang kita kata tahap-tahap, tingkat-tingkat yang ada dalam syurga. Sampai 100 tingkat jarak di antara satu sama lain itu, di antara langit dan bumi. Seolah-olah kita duduk di bumi, kita tengok bintang. Oh, itulah orang yang berada pada tingkat yang tertinggi. Orang di bawah tertinggi boleh turun tengok tingkat bawah. Orang tingkat bawah tak dibenarkan naik ke tingkat tinggi. Jadi itu Allah Ta'ala beri kelebihan berdasarkan darjah kemuliannya, kadar amalan dia, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bagikan kepada tiga. Yang pertama, darjah amalan dia. Semakin tinggi tingkatan syurga, semakin besar pengorbanan keikhlasan dan ketaatan seorang itu semasa di dunia. Makin dia rapat dengan Allah, maka makam dia, kedudukan dia, tingkatan dia lagi tinggi. Yang kedua, bagaimana Allah Ta'ala memandang orang tersebut. Tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah, ini melambangkan Allah Ta'ala, oh dia ni rapat dengan aku, dia ni baik dengan aku, maka Allah Ta'ala angkat martabatnya. Yang ketiga, perbezaan nikmat. Kerana penghuni tingkatan atas melihat penghuni bagaikan bintang di ufuk langit, menandakan betapa eksklusif dan hebatnya ganjaran bagi amalan yang teristimewa. Macam kita lah tengok planet Mars. Oh, itu peringkat tinggi. Planet Mars tengok lagi. Kita bayangkan ni, kita dah tengok Bima Sakti. Jarak matahari dengan bumi pun kita rasa dah jauh, 8 minit kelajuan cahaya. Dia kata Bima Sakti ini yang ada di dalamnya semua cakrawala dan sebagainya, jarak daripada satu ke hujung ialah 1 juta tahun cahaya baru sampai habis. Itu baru dunia kita nampak. Di akhirat nanti gambarannya terlalu besar. Oleh sebab itu yang ditetapkan 100 tingkat, jarak antara satu tingkat ialah jarak antara langit dan bumi. Dan paling tinggi ialah syurga Firdaus. Paling tinggi ini berhampiran dengan arasy Allah. Arasy Allah itu kalau ukuran matahari dengan bumi, berapa puluh ribu bumi baru sama dengan satu matahari. Besar matahari. Ini arasnya berapa puluh cakrawala duduk di arasy, barulah sama besar dengan arasy. Terlalu besar. Bahkan arsyuhu alal ma' dan di langit itu ada air, lepas itu arasy Allah lebih besar daripada apa itu. Jadi seterusnya penghuni paling bawah, tadi paling tinggi, paling bawah tetap mendapat nikmat yang besar dan kurnian luas daripada Allah walaupun berada di tingkat bawah. Oleh sebab itulah kita kalau nak masuk syurga, mintalah Firdaus, mintalah syurga yang teratas. Kalau tak dapat teratas pun dapat bawah pun okeylah, tapi jangan minta bawah terus. Ya Allah bagilah aku syurga, syurga yang bawah pun jadilah. Tak mahu. Rasulullah kata kalau nak minta syurga, minta syurga yang teratas. Tak dapat nombor satu, aku akhirnya dapat nombor dua. Kalau dah minta nombor last, aku dapat nombor last pun jadilah. Jadilah. Terlepas masuk api neraka. Wallahu a'lam.
2: Jadi kita nak pilih syurga pun kena pilih syurga yang tertinggi lah.
0: Betul. Kita kena masukkan dalam doa kita tu.
2: Betul. InsyaAllah kita sama-sama kita doakan agar kita semua dapat

masuk ke dalam Jannatul Firdaus insyaAllah. Baik, Ustaz, kita sebenarnya ada banyak soalan yang dihantarkan melalui TikTok Salam FM dan juga Nasional FM ni. Kita nak tanyakan, tapi kita nak akan tanyakan sebentar saja lagi. Terus bersama dengan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan Salam FM.

0: istirahat kami dengan Al-Quran.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi.
2: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kolaborasi antara Salam FM dan juga Nasional FM. Kita bawakan topik pada pagi ini, ke pintu syurga bersama dengan yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Ada soalan daripada TikTok Nasional FM, mungkin Hanif nak bacakan?
3: Okey, kalau ikut dekat dalam soalan daripada pendengar ni, doktor, boleh doktor jelaskan bentuk-bentuk nikmat yang disediakan di dalam syurga tu?
4: Dan juga Arif, kita nak tahu juga benda apa nikmat tu kan? Kita kata nak pergi restoran makan, iyalah nak makan apa? Udang ke? Sotong ke? Tapi bila sebut udang, kita dah set dalam minda rasa macam ni. Sotong, oh rasa dia macam ni. Tapi dalam syurga Allah ni kita hanya gambaran saja tahu, gambaran saja. Tapi sebetulnya jauh lebih hebat. Sampai Allah Ta'ala kata yang kamu rasa di dunia ni baru satu. Ada 99 lagi aku simpan untuk di akhirat nanti. Baik, soalannya bentuk nikmat yang disediakan dalam syurga, dia mengikut restoran lah. Tak boleh kita nak pergi satu restoran tu dia semua ada, tak ada. Restoran yang pertama ialah bernama Firdaus. Restoran ini bila orang tu masuk, dia yang paling tinggi. La yabghuna anha hiwala, di akhir surah Al-Kahfi. Kalau masuk dia tak nak pergi dah restoran lain. Pernah kita makan satu restoran, orang kata jomlah restoran lain. Oh tak mau. Restoran itulah satu-satunya mengikut selera saya. Allah Ta'ala tahu selera kita. Hebat tadi yang menciptakan kita. Kita ni tukang masak, bukan dia tahu selera awak. Pedas ke macam ni ke. Jadi yang terbaik ialah surga atau restoran Firdaus. Di situ menyediakan makanan yang membawakan kepada orang tak boleh berpindah lah, tak suka lah. La ya berguna anha hiwala. Itu yang pertama. Ada satu lagi restoran diciptakan daripada intan putih. Dia punya apa surrounding dia ke, kursinya, mejanya daripada intan yang putih. Ini untuk orang yang beriman dan juga bersabar di dunia dahulu. Sabar dia, sabar. Macam-macam kena. Tak apa, tajri min tahtial anhar, mereka duduk. Wa masakin tayyibatan fi jannati adni, kedudukan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dia duduk dalam syurga itu, dia ada bangku. Bangku tu pula minta apa saja. Ada ke kita restoran ni kalau dia kata roti canai ke capati ke, kalau minta roti bom, oh tak ada. Yang ni saja ada. Nasi lemak, nasi lemak aja ada. Nasi kerabu tak ada. Tapi ini restoran yang bernama restoran Adni ini, dia boleh bagi semua supply. Apa saja awak nak, semua ada. Semua siap, ready. Dan restoran yang berikutnya ialah restoran Naim, atau kita panggil syurga Naim. Dia berikan pula kenikmatan lahir dan batin. Ini kacau. Dia punya zahir kita nampak, batin tu tak tahulah macam mana. Disediakan dengan pelahian ke apa semua. Di dalam syurga dah tak ada larang-larang dah. Dunia ni banyak larang, pandang tak boleh, pegang lagi lah ya. Di akhirat, kau nak pegang, pegang lah. Kau nak pandang lah. Ni wildanu mukhalladun yatufu alaihim. Wildanu mukhalladun bi akwabin wa abari kawa ka'si min ma'in. Bagaimana dengan ada botol araknya dan sebagainya. Cuma arak di dunia ini, dia tak rasa sedap. Kita tak pernah nak uzbillah lah untuk rasa ya. Tapi sebenarnya masa bila nak rasa sedap? Pasal bila minum mabuk, dia tak sedar dah rasa. Bila mabuk, macam orang kena kebas. Bila kebas dia tak rasa. Tapi dalam syurga, makin minum makin sedap. Makin sedap, makin sedap. La yusadda'una anha wa la yuzifu, tidak mabuk dan sebagainya. Kalau boleh saya teruskan lagi bagaimana restoran yang berikutnya. Itu restoran Ma'wa. Ini dia khusus untuk tempat-tempat kediaman pula. Tadi makanan ni kediaman pula, cantik yang mengalir air. Dan air tu pula mintah tiha ada tahta. Dia macam dua tingkat istana tadi. Satu boleh duduk bawah dengan main-main air, kaki kita dekat air. Bila duduk atas boleh tengok anak ikan berlari-lari. Ya Allah, cantiknya. Macam dalam kebun. Kebun kita mengeluarkan kos untuk hidup, selesa dan sebagainya. Tanah tak ada, semua disediakan kepada orang tersebut. Dan buah dia pula tak payah nak racun-racunnya. Ini nantikan buah dia. Tak ada. Buah dia memang untuk kita makanlah apa saja. Yang sesungguhnya ialah Darussalam. Darussalam. lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagaimana ini bagi khususnya bagi mereka yang sentiasa dengan Al-Quran. Dan itu pasal dalam surga nanti, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka fi akhir ayatin takra'u biha. Kamu berdasarkan ayat terakhir kamu duduk dan baca, baca. Di situ bukan baca Quran untuk beribadah lagi, baca Al-Quran untuk keseronokan. Kita pernah dengar orang kadang-kadang dia menyanyi lagu mungkin walaupun suara dia terdak, tapi untuk menghibur hati menyanyi. Rupanya dalam surga pun ada, tapi lagunya ialah ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya ialah untuk berikan kenikmatan yang penuh, darul muqam wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurur rahim la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Tidak ada rasa penat, rasa lesu. Kita ni ahli mengarif kadang berjalan makan ke letih nanya. Kenapa ni letih Pak Haji? Oh, letih makan. Dalam surga tidak ada letih. Tak payah ubat, bawa ubat sakit perut tak ada. Kena gastrik ke macam mana? Tak ada. Doktor pun tak ada. Semua menikmati. Tak ada kecemasan ke bomba ke, tak ada. Allahu Akbar. Macam mana? Kenapalah Allah Ta'ala sediakan sebegitu rupa hanya untuk amalan kita sikit je. Kamu bersabar sikit je. Kita kata saya tak sabarlah. Sabar sikit saja. Kamu akan dianugerahkan dengan syurga yang tidak ada mata mandang, telinga mendengar, hati terlintas. Dan yang terakhir sekali ialah syurga khuldi, iaitu syurga yang kekal dengan marjan merah dengan kuning. Saya tak tahu lah marjan macam mana, saya cari. Dia kata marjan ni keluar daripada perut laut dan dia warna kemerahan macam delima macam tu. Jadi dia perbuatkan itu permata dan sebagainya. Bagi orang perempuan yang gila permata ke apa, bergulinglah awak dalam syurga kuldi itu kerana penuh dengan permata. Dan kalau digambarkan syurga ini tidak ada matahari. Tapi cahayanya macam waktu duha. Kerana cahaya itu lahir daripada pepasir yang ada di bumi syurga itu mengeluarkan cahaya. Dan waktunya adalah waktu duha. Nyaman, sejuk, Allahu Akbar. Kalau ini semua gambaran saja tapi masuk ke syurga barulah kita pasal dalam hati kita doa lah supaya kita semua, anak-anak kita dan kawan-kawan kita masuklah syurga. Kerana dalam syurga nanti kita berkenalan macam mana kita berkenalan di dunia, duduk sembang kedai kopi. Macam itulah tahiyatul fiyah salam. Dia masing-masing bertanya macam mana anak awak, macam mana. Dia akan cerita macam tu dunia juga. Anak awak dah balik ke daripada ini. Di akhirat pun dia bertanya. Pasal kita masih ada hubungan, itu apa, kekeluargaan. Itu pasal masuknya dalam surga bersama anak-anak kita, zuriat kita dan sebagainya, menikmati keindahan dalam syurga. Tadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semua untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Insya-Allah kita bila dengar kenikmatan syurga ni kita rasa terbuai-buai kan, sebab kita tak perlu kan fikir masalah-masalah yang kat dunia ni banyak. Betul. Masalah kan, kena datang kerja.
3: Saya kalau sebagainya. Fikir kalau saya fikirkan dunia, saya akan fikir kat istana.
2: Betul. Ini sebenarnya doktor, ada yang bertanyakan di TikTok Salam FM ni berkaitan tentang istana. Jadi di syurga ada istana. Jadi adakah istana ni akan ada kubah yang besar ataupun bagaimana? Ada bentuk istana yang digambarkan dalam syurga seperti mana yang ditulis dalam Al-Quran?
4: Okey, baik. Istana dia panggil Qasran dalam bahasa Arab itu pasal ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Uthman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Siapa yang membina satu masjid di dunia ini mencari keredaan Allah, maka Allah Ta'ala akan ganti satu syurga, satu binaan di dalam syurga. Bentuk dia kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi terpulanglah kepada Allah sesuai dengan atas pengorbanan dia tadi. Dia boleh bina satu masjid, bayangkan bina satu masjid mencetak juta. Bina satu surau pun dah puluh-puluh ribu dah. Tapi dia korbankan. Kita nak buat tu memang, aduh, kita cukup duit ni nak buat macam mana. Tapi tak apa. Kita sumbang tangga masjid pun tak apa. Kita sumbang apa ni, bumbung, pasal bumbung dah bocor. Kita korbankan duit kita dalam 5 ribu. Okey, bumbung atap masjid ni saya sponsor. Itu pun dah cukup dah nak menunjukkan bahawa kita sama-sama untuk membina. Saya ada seorang guru saya masa di Sabah dahulu. kita, dia buat masjid tu nak besarkan masjid. Maka saya tanya dia, kenapa bersusah payah? Dia cakap simple. Siapa yang bina satu surau, satu masjid di dunia, Allah Ta'ala akan bina satu masjid atau rumah di akhirat nanti. Mm-hmm. Bagaimana bentuknya? Ini nak tahu bentuk dia ni. Mm-hmm. Bahan binaannya dibuat daripada emas, perak, permata, yakut dan mutiara. Saya pun tak tahulah yakut tu macam mana. Tapi kita ni daripada besi, daripada batu, daripada bata. Yang bata itu daripada tanah. Tak ada orang yang buat apa tangga dia daripada emas, lepas tu dengan delimanya, dengan apa, tak ada. Kecuali orang tu terlalu kaya lah ya. Mangkuk tandas dia pun daripada emas. Dia punya sudu dia pun daripada emas. Oh, itu terlalu kaya lah. Jadi Allah Ta'ala gambarkan istananya diperbuat daripada emas, perak, permata. Katil dia dalam surah dalam 30 disebutkan bagaimana katilnya, dia punya tempat duduk, tempat semua dengan indah. Kalau digambarkan pula dia punya isi kekabuh tu adalah daripada sutra. Kita baju je pakai sutra. Ini isi dalam bantal tu adalah sutra. Bayangkan tidur di atas sutra. Allahu Akbar. Keadaan fizikal pula mempunyai bangunan yang tinggi, megah serta dihiasi dengan pelbagai warna yang cantik. Persekitaran pula ada sungai yang mengalir di bawahnya dan penuhi dengan ketenangan. Dari antaranya tadi ialah bagaimana orang yang nak dapat tu, orang yang membina satu masjid. Ini dalam satu hadis sahih lah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Membina masjid dan ya betari bihi wajah Allah banallahu lahu mislahu fil jannah. Kalau ketika apalah kau ni habiskan duit untuk bina masjid, dia tak tahu siapa bina masjid, dia telah membina satu rumah istana dalam syurga. Yang kedua, orang yang banyak membaca surah Ikhlas. Saya dah baca ini, dia kata tak sahih hadis ini, tapi hadis dhaif. Hadis dhaif boleh beramal untuk kebaikan, untuk buat benda-benda yang baik. Siapa yang baca surah Ikhlas, dia tak ada, dia baca saja Allahu Ahad sampai habis, maka Allah Ta'ala akan bina juga satu syurga kepadanya. Tapi ini hadisnya tidak sahih, tapi tak ada masalah kita nak beramal dengan ayat bacaan, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir lah, banyak lagi juga ni, iaitu bersabar. Orang yang bersabar ini rupanya Allah Ta'ala ganjar. Itu pasal innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ganjarannya tak tahu puluh-puluh juta Allah Ta'ala ganjarkan kepada dia. Diceritakan dalam satu hadis ya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li Atha, ala urika mar'atan min ahli jannah? Dia kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu seorang perempuan dari kalangan ahli syurga? Qalu bala, ya boleh tunjukkan. Qala hadhihi imra'atus sauda atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ni tengok perempuan ni kulit hitam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, inni usari wa inni atakashaf fad'allahu li ya Rasulullah. Aku selalu diganggu dengan penyakit sawan lah kita kata, kena gangguan. Lepas tu bila aku kena sawan, aku akan aura aku terbuka, aku terselak lah kain ke apa macam tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyid, kalau kamu nak insyid ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu nak, kamu sabar. Bagi ini adalah motivasi kepada orang yang sedang sakit. Kadang-kadang kita, saya duk tengok ziarah kawan-kawan Anim, Arif, pergi ziarah kawan-kawan cuba tengok kawan-kawan kita yang sakit. Dia sabar tak di atas sakit? Dia pun tak boleh marah pasal Allah Ta'ala takdir dengan dia sakit. Nabi Ayub berapa lama sakit? Sabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang sakit ini, dia datang jumpa Rasulullah, dia kata, boleh tak Rasulullah doakan supaya aku sembuh? In syaiti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar, kamu masuk syurga. Wa in syaiti da'autullah yu'afik. Kalau aku, kamu nak, aku doakan kamu sembuh. Oleh sebab itulah, kalau kita pergi naik satu level lagi, orang yang sakit, kalau boleh bertahan, bertahan. Jangan pergi cari ubat. Tapi ini level tinggi, jangan buat macam tu. Ini kita sakit kepala sikit dah penadol dah. Ini dia bertahan. Bertahan. Kenapa? Dengan sakit tadi, gugur segala dosa-dosa kita. Gugur dosa. Kita tak nampak macam mana gugurnya buah durian, tak. Dia gugur dosa kita satu-satu. Oleh sebab itulah, perempuan ini dia kata, ya Rasulullah, kalau macam tu, aku sabar di atas sakit aku, cuma satu je aku minta, ya Rasulullah, doakan bila aku kena sakit, kain aku tak terselak. Dan aurat aku tak dipandang orang. Maka fada'alah, maka Nabi pun berdoalah kepada perempuan tua tadi. Dia tak sebut nama siapa, tapi dia bagi tahu seorang perempuan tua yang selalu kena gangguan ataupun sawan, artinya dia sabar di atas apa yang dia hadapi itu, maka ganjarannya walakil jannah. Wallahu a'lam.
2: Ya, jadi banyak bersabarlah. Dan sabar ni sebenarnya bukannya semua orang boleh merasai kesabaran. Ada yang cepat melenting dan sebagainya kan. Jadi sabar ni kena dipupuk daripada dalam diri kita.
3: Betul-betul.
2: Baik, doktor, kita sebenarnya sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Soalan ni nampak macam sikit, tapi dia punya perbincangan tu meluas. Dan meluas, saya fikir pendengar Sama FM dan juga Nasional FM diharapkan agar dapatlah ilmu pada pagi ini. Dan mungkin di penghujungnya kita nak tanyakan apakah kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, ke pintu syurga. Silakan.
4: Baik, terima kasih Anim dan juga Arif. Baik. Untuk ke pintu syurga ini, sebagaimana yang kita buat tadi, persiapan kita. Persiapan kita di dunia ini, bukan persiapan di akhirat. Nantilah bila dah sampai, orang nak pergi haji, nanti sampai Mekah baru nak cari kain itu, tak boleh. Sebelum pergi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebab bekalan itu ialah takwa. Apa saja yang membawa kepada takwa, maka itu bekalan kita. Kita sebagai bekerja ni, Anim dan Arif, malam-malam duduk kerja macam ni, sekam mata, orang lain tidur dalam kes remote. Kita penat bertahan mata. Tapi dengan kerja kita tadi, takwa kepada Allah. Kita berjalan, kita pergi makan kepada orang rumah kita, kita jaga anak-anak kita, kita pergi apa saja, bantu kawan-kawan yang susah dan sebagainya. Tapi based on takwa, maka itulah sebenarnya membolehkan kita memasuki pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada yang tu, habis. Kita tidak ada lagi membawa kepada kita yang ayat yang pertama tadi, wasiqal ladzina taqaw, surah Az-Zumar. Nanti kawan-kawan pendengar boleh balik tengok surah Az-Zumar, cukup cantik ayat ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan diiring, dikompangkan, diletakkan dengan tapik permaidani merah. Semua akan datang dan malaikat berdiri kiri dan kanan. Masuklah, silakanlah, bagus awak ya. Di dunia dulu awak sabar, di dunia dahulu macam-macam orang fitnah awak. Sabar, sabar. Bukan semua fitnah kita nak jawab. Orang fitnah, tak betul, kita dapat pahala. Awak dapat dosa, jawablah di akhirat. Tapi ada orang kan, aku tunggu engkau di padang mahsyar. Tak payah tunggu dia. Tunggu orang fitnah kita buat apa? Penat kita. Orang lain semua dah bergerak pergi masuk syurga. Kenapa abang tak mati ni? Inilah nak tunggu kawan tu. Dia dulu fitnah saya masa di dunia. Biarkan dia di hadapan Allah. Kita pedulikan dia. Jadi kita tawajuh betul-betul untuk bergerak bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah diiring, dikompangkan bagaikan pengantin baru kita menuju ke pelamin. Iaitu di sanalah nyam-nyam sampai saja pintu syurga terbuka. Salamun alaikum tibetum pada khuluha khalidin. Maksud di dalam, ngam-ngam pijak saja bumi syurga. Allah Ta'ala pun menyebut salamun qawlam mir rabbir rahim. Itulah ucapan salam daripada Rabbul Jalil. Maka di dalam kita bertemu dengan kawan-kawan sedang minum dan sebagainya, tahiyyatuhum fiha salam. Tiga salam kita: salam bergerak ke dalam syurga, salam pembuka pintu, salam selepas kita masuk dan bertemu dengan kawan-kawan yang masing-masing kata, wah baguslah awak dulu macam-macam, awak kena teruk eh. Tapi awak sabar. Ini kan cara kita. Nasib baik kita tidak masuk dalam neraka. Wallahu'alam. Itulah yang dapat saya gambarkan kepada tajuk ini. Dan insyaAllah, dan nikmat nanti kita dah masuk syurga lah ni. Kita masuk syurga. Untuk nextnya, kita akan tengok apa yang ada dalam syurga. Kita cuba bawa lah. Walaupun tak setepat, tapi gambarannya lebih kurang apa yang kita gambarkan nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Anim dan juga Arif eh.
2: Baik, sama-sama Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof atas perkongsian kita pada pagi ini berkaitan ke pintu syurga. Syurga sepastinya menjadi tempat yang kita nak cari kebahagiaan yang sempurna dan abadi. InsyaAllah kita sama-sama doakan kita semua masuk syurga. InsyaAllah.
3: Ya, betul. Untuk yang minggu depan itulah kita punya tajuk adalah mengenai alam syurga, iaitu nikmatnya syurga.
2: Ini kita nak bawakan lebih lagi penceritaan tentang alam syurga itu sendiri. Kita akan bersama dengan panel yang sama, iaitu yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
3: Terima kasih Doktor.
4: Ya, sama-sama.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia kita bersama-sama dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, dan kita akan bertemu lagi minggu hadapan.
3: Betul.
2: Dalam segmen atau rancangan yang sama, Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
3: Nasional FM. Teruskan mendengarkan kami di frekuensi ini.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 2.

0: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Ya Allah.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, dah lah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni.
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil kan. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kudrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard.

0: sepertinya adalah tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya, mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fuad Mokhtar yang membawakan kita tajuk berdamai dengan takdir dalam rancangan Nidaul Islam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sana Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kami di Sana FM, terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami. Walaupun di mana saja anda berada, tak kira anda dengarkan kami di Sungai Petani Kedah, ataupun anda dengarkan kami di Tanjung Piai Johor, ataupun anda dengarkan kami di Kuching Sarawak, ataupun di Sabah, anda dengarkan kami melalui RTM Click. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click secara percuma menerusi Google Play Store, Apple App Store dan juga Huawei App Gallery di telefon pintar saudara. Ha, bila cakap tentang tajuk pada pagi ini berkaitan tentang berdamai dengan takdir kan, berapa ramai antara kita ni yang telah pun berdamai dengan takdir? Aha, banyak takdir-takdir yang telah pun ditentukan kepada kita. Mungkin takdir yang memudahkan kehidupan kita, ataupun takdir yang memberikan kita kesedihan sepanjang hari. Cara kita nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kita melihat orang yang lebih tua, fikirkan dalam hati kita, mungkin amalannya lebih baik daripada kita. Kalau kita melihat orang yang berdosa, fikir dalam hati kita mungkin mereka akan bertaubat dan menjadi lebih baik. Kalau kita melihat orang miskin, fikir dalam hati kita mungkin kesabaran dan tawakalnya lebih tinggi daripada kita. Kalau kita melihat orang muda, fikir dalam hati kita mungkin dosanya lebih sedikit daripada diri kita. Dan kalau kita melihat orang yang kasar, fikir dalam hati kita mungkin dia sedang melalui ujian yang berat yang kita tidak ketahui. Jadi bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdamailah dengan takdir yang telah pun ditentukan. Selepas ini kita bawakan kepada anda rancangan Lughatus Salam, dan kita juga ada pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Kita akan bawakan sebentar saja lagi Glosari Islam dan juga Halaqah Hadis sebentar sahaja lagi. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Lughatus Salam adalah segmen di mana kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Kepada yang sedang mendengar, sama ada anda sedang bekerja, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Kalau sedang memandu, pandulah dengan hati-hati. Baik, hari ini kita nak belajar bahasa apa? Kita nak belajar bahasa Thailand. Put pasal Thai dai mai. Boleh cakap bahasa Thailand ke tak? Okay, dai tu maksudnya boleh. Okay, dialog hari ni mudah sahaja. Situasi dia macam ni. Kita ada dekat Thailand, sama ada Bangkok, Hat Yai, Phuket, Chiang Rai, Chiang Mai dan sebagainya. Dan kita lapar dan kita nak cari restoran yang menyediakan makanan yang halal. Kena ingat kawan-kawan, kita orang Islam kena cari yang halal sahaja. So macam mana kita nak tanya pada orang di sekeliling kita, restoran halal ada tak? Okay, kita sebut dalam bahasa Thailand, ran ahan halal. Okay, so ahan tu restoran. Okay, halal dia macam ni ya. Bahasa Thailand ni kalau lam di hujung kalimah dia jadi nun. So halal dia akan sebut halan. Dia tak sebut halal, dia sebut halan. Okay, so kalau kita sebut di manakah restoran yang halal, dia akan sebut ran ahan halal nai. Ran ahan halal nai. So di manakah restoran yang halal? Cuba ulang balik. Ran ahan halal nai. Nai tu mana ataupun yunai di mana? Halal tu halal lah. Ran ahan ahan tu restoran. Ataupun sebut je bahasa orang putih, Lestalon. Lestalon, dia cara dia sebut lah bahasa orang putih, Lestalon halal nai. Di manakah restoran yang halal? Dan kena ingat, orang Thailand ni kalau huruf R memang payah dia nak sebut. Restoran jadi Lestolan. Lestolan. Okay, kalau halal jadi halan. So Lestalon halal nai. Di manakah restoran yang halal? Itu cara kita nak tanya. Okay guys, jangan lupa untuk praktis bahasa Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim. Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: This is Azam Al-Kankar.
4: I'm Ustaz Taha.
5: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
6: Keep listening to Salam FM.
3: Salam FM setiap hari
6: 91.1
3: hingga 8 pagi.

0: إقرار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Glosari Islam.
3: Tahnik. Tahnik merupakan amalan, iaitu menyuapkan mulut bayi dengan tamar ataupun kurma yang dikunyah terlebih dahulu dan kemudian disapukan kepada lelangit bayi. Dalam Islam, tahnik ataupun belah mulut merupakan satu amalan sunnah Nabi SAW yang digalakkan untuk dilaksanakan ketika seseorang anak itu lahir.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: wait for promises we made.
1: Satu klik, seribu manfaat. Satu follow, sejuta ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kedua di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk kehebatan orang yang alim. An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun asyaddu 'ala asyaitani min alfi 'abid. Rawahu Ibn Majah. Daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim lebih kuat pengaruhnya atau lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid, yakni orang yang tidak alim dan juga merupakan ahlul ibadah. Pengajaran hadis yang dapat kita ambil, Imam Mubarak Furi, dia menjelaskan mengapa seorang yang alim lebih ditakuti oleh syaitan. Yang pertama, kerana orang yang alim itu, dia dapat membongkar tipu daya syaitan. Ahli ibadah mungkin tertipu dengan bisikan syaitan yang menyamar untuk memberikan ilham. Tetapi ahli ilmu dapat mengenal pasti tipu daya tersebut melalui neraca syariat. Yang kedua, menjaga ummah. Ahli ibadah, dia hanya menyelamatkan dirinya sahaja dengan ibadah yang ada pada dirinya. Manakala ahli ilmu menyelamatkan orang lain daripada kesesatan yang dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, kualiti ibadah. Syaitan lebih mudah merosakkan salat ataupun niat ahli ibadah yang jahil, yang tidak alim, berbanding dengan ahli ilmu yang mengetahui ibadah itu daripada segi rukunnya, syaratnya serta pembatal kepada amalan ibadah itu. Semoga Allah Ta'ala lembutkan hati kita untuk berubah dan kuatkan langkah kita untuk istiqamah. Moga setiap ilmu yang didengar pada hari ini menjadi saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 12 hingga 19.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.

0: Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, yakni sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan Ia Maha halus urusan tadbirnya, lagi Maha mendalam pengetahuannya. Huwal

Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya.

Patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegalah bumi itu dengan serta merta melenyapkan kamu di bawahnya?

0: Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu, menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
1: Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir.
0: Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila qairi fawqahum saffatin wa yaqbidun.

0: Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya? Tidak ada yang menahannya, yakni daripada jatuh melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 hingga 4 pagi. 3:50 pagi dah sampai ke penghujung Salam Santai pada kali ini. Saya harapkan agar saudara terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. InsyaAllah sama-sama kita ambil iktibar dan kita ambil pengajaran dalam pelbagai rancangan-rancangan yang telah pun disiarkan. Dan selepas ini kita akan bawakan kepada anda segmen Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi bersama dengan DJ Sofia Abdullah. InsyaAllah kita ada di jam yang berikutnya, kita ada segmen Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Kepada saudara yang nak dengarkan lagu-lagu 80-an dan 90-an, lagu-lagu nasyid, kejap lagi bersama dengan DJ Sofia Abdullah. Baik, saya nak mengakhiri Salam Santai pada kali ini dengan satu kata-kata hikmah untuk kita renungi bersama. Sifat rendah hati adalah cerminan akhlak yang sebenar. Apabila menang, dia tidak mendabik dada. Apabila kalah, dia tidak berputus asa. Dia sedar bahawa setiap kemenangan hanyalah kurnian Allah SWT dan setiap kekalahan ialah ruang untuk memperbaiki diri. Penilaian sebenar bukan pada berapa kali kita menang atau kalah. Lebih dari itu adalah bagaimana kita kembali menghadap Tuhan dengan hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa' ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wama sabruka illa billah, tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Encik nak plastik?
1: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
0: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Yeah? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Yeah? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: EJAS Enta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Enta Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
3: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Alhamdulillah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Dan kita masih lagi dalam rancangan hikmah, di mana kita nak menyelongkar hikmah ataupun ibrah daripada kisah sejarah tamadun Islam menurut Al-Quran, Kitab Allah, Kalam Allah sendiri. Antara cerita tamadun Islam yang gemilang yang dirakamkan di dalam surah Al-Kahfi, yang saudara-saudari, tuan-puan, haji-hajah semua akan baca setiap hari Jumaat, adalah cerita Zulkarnain. Tajuk saya kali ini ya adalah Di Sebalik Nama Zulkarnain. Saudara-saudari, tuan-puan, kita tidak diberitahu nama sebenar Zulkarnain. Zulkarnain bukan nama sebenar. Ia adalah gelaran seperti Fir'aun. Tapi orangnya jahatlah. Fir'aun itu bukan nama sebenar. Dia hanya gelaran kepada maharaja-maharaja Mesir. Zulkarnain juga gelaran yang menunjukkan dalam bahasa Arabnya pemilik dua tanduk korna. Korna, kornain, pemilik dua tanduk. So, gelaran itu sendiri telah dihuraikan pada cerita yang Allah paparkan di hentian pertama beliau dan hentian kedua beliau. Jadi kalau anda lihat cerita Zulkarnain, beliau pergi ke barat dan beliau pergi ke timur. Beliau pergi ke tempat terbenam matahari, beliau pergi ke tempat terbit matahari, bukan? Lalu kerana dia pergi ke timur dan barat, beliau digelar Allah Ya Zulkarnain. Dia digelar Allah sebagai Zulkarnain, pemilik dua empire besar, mencakupi timur dan barat. Tetapi kita nak pergi lebih jauh daripada sekadar tahu nama gelaran beliau. Kita nak tanya soalan, apa agaknya faedah daripada Allah tak sibukkan kita dengan nama sebenar Zulkarnain? Dia ni Cyrus the Great ke? Dia ni Alexander the Great ke? Kita tidak diberitahu. Allah hanya sebut pemilik dua empire. Kenapa, tuan-tuan? Fikir dengan mendalam. Kerana pemilik dua empire, timur dan barat, maksudnya apa? Orang timur mesti belajar apa yang baik daripada barat. Orang barat mesti belajar apa yang baik daripada timur. Jangan berhenti belajar, wahai kaum muslimin. Apa yang baik di negara barat, kita kena ambil. Contohnya hal-hal kemajuan, hal-hal pemodenan, hal-hal sains dan teknologi. Ya, vaksin pun kita terpaksa akui, tidak kita perolehi daripada orang Islam. Dan tidak boleh sekadar menjadi kebaratan. Kita kena ambil, mengambil acuan daripada timur. Kita kena belajar sesuatu daripada negara timur, seperti Jepun dengan karakter buildingnya yang hebat, dengan culture kaizannya, dengan culture-culture yang hebat, budaya menepati masa, budaya bersihnya. Jadi hidup sebagai kaum muslimin ini kena selalu belajar apa yang baik daripada barat dan timur. That's why nama Zulkarnain adalah pemilik dua empire, timur dan barat. Barakallah fikum. Kita jumpa lagi pada tajuk yang lebih menarik pada esok hari. Wassalamualaikum.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kapsul Agama Ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran cakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk ayat 20 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya, orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran.

Maka adakah orang yang berjalan, yakni melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertumus di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata?

0: Katakanlah, wahai Muhammad, Allah yang maha menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dharaakum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar?
1: Qul

Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata.

Kemudian apabila datang kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya.

Tegaskan, wahai Muhammad, kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, demikian tadi bacaan menerusi surah Al-Mulk ayat 20 hingga 30 ya, yang disampaikan oleh Ustaz Husaini Mahmur dan terjemahan oleh Ustaz Nasran Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.38 minit pagi waktu ini, saya Sofia Abdullah ya, terus menceriakan pagi anda untuk edisi hujung minggu kita hari Ahad. Sebelum itu, terima kasih juga rakan saya DJ Arif Razi. Ambil gambar pula. Pagi-pagi ni muka biasa-biasa je. Okey, terima kasih kepada Arif Razi dan juga rakan saya lah ya, DJ Ahnaf Bakar yang turut bersama pagi ni. Masya Allah, mereka turut menemani keceriaan Konti Salam FM di hujung minggu kita ni. Jadi hari ni 18 Safar 1448 Hijriah, bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi ya. InsyaAllah teruskan bersama kami untuk jam yang kedua ini, pertemuan kita berhujung minggu hari Ahad. InsyaAllah nantikan juga selepas ini kita akan ikuti halaqah hadis, perkongsian tentang tajuknya pelbagai jenis ulama, dan juga azan subuh berkumandang pagi ini menandakan masuknya solat fardu subuh pada pukul 6.01 minit pagi nanti. Jadi kepada anda pagi ni yang nak berhujung minggu ya, insyaAllah dah pun saya hiburkan anda dengan hiburan lagu-lagu nasyid lama, nostalgia menerusi zone relax tadi, nasyid 80-an dan juga 90-an tanpa henti ya, selama satu jam. Dan kini untuk waktu yang kedua, kita dengarkanlah hiburan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan, lagu-lagu yang terbaru, yang terkini. Kita akan orang kata mixkan bersama untuk kita dengar berhujung minggu ini. Jadi moga anda semua dapatlah healing-healing dengan kami sehingga pukul 8 pagi nanti ya. Baiklah, kita dengarkan persembahan daripada siapa selepas ini, Safwan dengan lagunya Sri Kandi Pertama. Teruskan bersama kami Salam FM, Pagi at Salam.

0: halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang kelima di bawah kelebihan 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk macam-macam jenis ulama. An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u thalathah, rajulun 'asha bihi an-nas wa 'asha bi'ilmihi, wa rajulun 'asha bihi an-nas wa ahlaka nafsah, wa rajulun 'asha bi'ilmihi wa lam ya'sh bihi ahadun ghairah, akhrajahu Ad-Dailami fil Firdaus. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu ada tiga jenis. Pertama, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, dan masyarakat hidup dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang alim yang masyarakat mengambil manfaat dengan ilmunya, tetapi dia sendiri membinasakan dirinya dengan tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang yang alim yang hidup dengan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, tetapi orang lain tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmunya. Pengajaran hadis, ulama ini bertindak sebagai garam di dalam masyarakat. Sebagaimana makanan akan rosak tanpa garam, begitu juga masyarakat akan rosak tanpa ulama. Namun jika garam itu sendiri yang rosak, ulama menjadi jahat, menjadi su, maka tidak ada lagi yang dapat membaiki keadaan. Yang kedua, ulama rabbani. Ulama menekankan konsep rabbaniyah, iaitulah ulama yang mendidik masyarakat bermula daripada perkara yang kecil, perkara yang asas, sebelum perkara yang besar. Mereka tidak hanya mengajar teori, tetapi membimbing jiwa dan juga akhlak. Yang ketiga, ketegasan terhadap kebatilan. Pandangan ulama salaf menegaskan bahawa ulama yang sebenar adalah mereka yang berani menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Mereka tidak menjual agama demi kepentingan duniawi. Yang seterusnya, ilmu adalah amanah. Dia bukan hak milik mutlak seseorang. Ulama berpandangan bahawa ilmu yang ada pada mereka adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Menyembunyikan ilmu itu dianggap sebagai dosa besar yang diancam dengan azab. Moga Allah Taala menilai keikhlasan kita bukan pada banyaknya bicara, tetapi kesungguhan kita untuk beramal. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.

0: Luga tersalah.
1: Bahasa Korea. Hanggumal hago sipayo. Bahasa Turki. Turce dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Fagale. Fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: كما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
2: Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita jam ataupun waktu yang ketiga ya untuk pagi ini. Masya Allah, untuk semua yang baru saja mendengarkan awal pagi kita ya, Sobahul Khair, pagi yang cukup indah, menenangkan untuk semua. Saya mengharapkan Aki Ukti semua setialah bersama saya. Dan sekali lagi kami di Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk pagi ini, yang mana azan berkumandang pada pukul 6:01 pagi tadi, menandakan masuknya subuh di kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Hari Ahad kita 18 Safar 1448 Hijriah bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Pagi ni Sofia nak kongsikan antara berita yang turut dimuatkan untuk kita sama-sama kongsikan pagi ni, iaitu berkenaan dengan yang pertamanya, pendaki terkenal dunia dan juga bekas anggota tentera darat Britain Nimal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan, dan pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai oleh 10 pendaki di Broad Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji runtuh melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas.

Dan antara berita-berita lain yang turut dimuatkan ialah berkenaan dengan saya kira semua pun dah tahu keputusan penuh pilihan raya umum ataupun PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16, Barisan Nasional 18, ya, jumlah kerusi yang diperolehi Pakatan Harapan 11 dan Perikatan Nasional 7. Dan pada PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 ini seramai 646,084 pengundi ataupun 72.64% telah mengundi, dan jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan juga pengundi biasa yang telah mengundi. Penjawat awam perlu menghayati nilai sebenar yang dibawa bendera Malaysia dalam menjayakan aspirasi nasional Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bersempena sambutan Bulan Kebangsaan. Dan menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, katanya ukuran patriotisme bukan hanya pada setinggi mana Jalur Gemilang dikibarkan tetapi sejauh mana nilainya dihayati melalui tindakan, keputusan dan juga hikmat bakti kepada rakyat. Dan seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Persekutuan akan terus memberi dukungan dan juga kerjasama kepada Kerajaan Negeri Sembilan yang baru demi kesejahteraan serta kemakmuran negeri dan juga rakyat keseluruhannya. Dan menerusi hantaran di Facebook beliau, kata PMX ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional atas mandat diberikan rakyat Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri ke-16. Dan berita yang terakhir saya nak kongsikan pagi ni, usahawan wanita di seluruh negara digalak memanfaatkan kursus yang disediakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADI bagi menguasai kemahiran kecerdasan buatan ataupun AI dan strategi pemasaran digital. Dan juga kata Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, beliau menyatakan bahawa teknologi AI kini instrumen yang penting yang mampu memberi impak dan juga manfaat besar kepada usahawan tempatan dalam mempertingkat kecekapan perniagaan serta meluaskan pasaran mereka. Baiklah, itu antara berita-berita yang boleh saya kongsikan pagi ini. InsyaAllah ada lagi apa jua informasi yang boleh kita kongsikan bersama untuk kita jadikan panduan dan juga perkongsian yang menarik. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Nantikan perkongsian pagi ini, 6.30 minit pagi macam biasa. Rancangan terbitan Suhaila Aris, Nida Ul Islam akan kembali lagi pagi ini dengan tajuknya Rutin Kecil Pahala Besar. Dan nantikan juga jam yang keempat nanti, pukul 7 pagi macam biasa, kita akan ke Wisma Berita untuk ikuti utama. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama-samalah untuk menghabiskan segmen Pagi Salam pagi ni dengan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk anda, healing-healing di Salam FM menerusi segmen Pagi Salam. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Teruskan Salam FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Dalam hidup kita, ianya takkan bermakna kalau Allah SWT tak bersihkan kita, tak ampunkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nidaul Islam pada waktu ini ingin mengetengahkan satu perkara yang mendatangkan ketenangan dalam hati kita, iaitu rutin kecil pahala besar. Dalam hidup kita ni sebenarnya bukan soal berapa banyak amalan yang kita boleh buat, tetapi sejauh mana amalan yang dapat kita kekalkan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita konsisten ataupun istiqamah, istiqamah ni susah tau. Yang senang istirehat. Sebab itu dalam hadis sahih sebut kepada kita, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Disebutkan bahawa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kita konsisten walaupun sedikit, tetapi dia ada semangat konsisten. Dia ada semangat yang mana dia meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekal buat baik. Contoh, pagi dia tetap baca Al-Maghfirat, manakala petang pun dia baca. Malam tak tinggal baca surah Al-Mulk. Nanti ketika mana Khamis malam Jumaat, dia pergilah masjid baca Yasin beramai-ramai. Bermaksud dia tak buat banyak perkara yang dahsyat-dahsyat lah, tetapi dia istiqamah dalam amalan kehidupan dia. Dan kita kena ada satu semangat tau, iaitu semangat berlumba-lumba. Sebab dalam surah Al-Hadid ayat nombor 21 sebut perkataan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan untuk kamu dapatkan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi perkataan yang bila kata berlumba-lumbalah kamu, artinya kamu kena lawan. Kamu kena jadi nombor satu. Kamu kena jadi yang terbaik. Dan kamu kena pastikan bahawa kamu adalah orang yang betul-betul dilihat berminat untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal istiqamah inilah amal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dia tak payah banyak pun. Contoh dia apa? Apa contoh amalan kecil? Pertama, membaca satu ayat Al-Quran. Tapi jangan satu ayat sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Tu pendek sangat kak. Janganlah tu. Satu ayat tu panjang lah, ataupun satu muka surat lah. Okey lah tu kan. Okey, yang kedua, apa lagi amalan kecil? Sedekah. Apa lagi? Senyum. Ada jenis senyum je. Semua orang dia senyum. Bahkan kalau dia pergi zoo negara pun dia senyum kat semua tu. Gajah senyum. Subhanallah. Tak adalah macam itu. Tapi maknanya dia ni memang suka senyum dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni mudah, tetapi dia kekal buat. Termasuk juga contoh lagi perkara mudah, Bila dia nampak sampah, dia tolong kutip, dia buangkan dekat dalam tong sampah. Ini perkara kecil je. Tetapi pada saat ketika itu, dia mudahkan orang lain. Dan apa lagi contoh? Baca doa sebelum tidur. Baca doa ketika mana dia nak mengakhiri hari dia. Semata-mata sebab dia nak minta supaya Allah SWT berkati dia. Semua rutin ni kena ada. Bagi siapa yang orang Islam tapi rutin-rutin soleh ni belum masuk dalam diri dia, Ustaz cadangkan mulakan sekarang. Bila Ustaz ni sekarang ni lepas dah dengar apa Ustaz cakap dekat Nidaul Islam ini, selamat beramal, kita buat sekarang, kita buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Glosari Islam.
1: Al-adalah. Al-adalah bererti adil. Namun dalam istilah ilmu hadis dan fiqh bermaksud sikap atau kepribadian seseorang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan dosa-dosa kecil yang dapat mengurangi keutamaannya.
0: #penyiaranjakim

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Sihat ke semua? Jangan lupa untuk senyum, kerana senyum itu adalah sedekah. Dan kalau menurut pakar psikologi lah, kalau kita berada dalam keadaan sedih dan kita paksa diri untuk senyum, kita akan mudah untuk gembira. Facial expression tu dapat membantu kesedihan kita. Okay, hari ini dalam segmen Lughatus Salam, kita bukan nak belajar tentang sedih dan gembira, kita nak belajar bahasa Thai. So, situasi dia macam ni. Kita pergi ke pasar ataupun kita pergi ke mana-mana restoran di Thailand. Kita nak tanya kepada owner kedai ataupun pemilik kedai, ini halal tak? Kan? Ini halal tak? Ataupun adakah halal? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thailand? Ataupun macam mana nak tanya dalam bahasa Thailand? Kita sebut halal chai mai. Halal chai mai. Halal tak? Ini halal tak? So kalau halal, dia akan jawab lah halan halan, ataupun dia jawab chai cup. Chai cup, chai cup tu maksudnya ya, ya halal. So ulang balik, macam mana nak tanya, macam mana nak tanya ini halal ataupun tidak? Halan chai mai. Halan chai mai. Jawab chai cup. Chai cup, ya halal. Alright. So biasakan diri dengan tanya, sebab kita tahu kan negara Thailand bukan 100% orang Islam. So kalau makan di restoran, kena tanya halal chai mai. Dia jawab chai cup, baru kita makan. Alright, jangan lupa praktis. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7:28 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi untuk jam yang keempat ataupun tugasan saya bagi jam yang terakhirlah. Pagi hari Ahad 18 Safar 1448 Hijrah bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Masih lagi terus bersama saya Sofia Abdullah ya. Tapi pagi ni sebenarnya meriah kat konti ni kan, bukan saya seorang, rakan-rakan saya yang masih tak tidur lagi sebenarnya, DJ Arif dan juga DJ Ahnaf kita ya, ataupun nama glamournya Cik N. Okay, terima kasihlah untuk semua juga yang bersama kami dalam kenderaan waktu ini, yang menemani mungkin kami jugalah Salam FM menemani perjalanan anda untuk ke destinasi yang dituju, sama ada di utara, selatan, timur dan barat, yang mendengarkan siaran kami ya di frekuensi masing-masing, terutamanya Lembah Kelang lah 91.1 MHz dan juga di Johor dan juga Negeri 995.6. dan jangan lupa juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana ada MyTV di taliannya ataupun channelnya 706, dan yang terbarunya kita dah ada balik bersama Astro 875 untuk mendengarkan siaran Salam FM. Jadi di mana juga anda berada waktu ini, anda tetap boleh memilih siaran kami insyaAllah sehingga pukul 8 pagi. Jadi kita healing-healing pagi ni, berhujung minggu di Salam FM sehingga 8 pagi. Peter Pan, Bintang di Syurga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Apa nak cakap? Jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Logat salam.
1: Bahasa Korea. Hangunmal hago sipayo. Bahasa Turki. Turci dili. Bahasa Tamil. Tamil moli. Bahasa Rusia. Ruski yazi. Bahasa Perancis. Fagale fonse. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: still remind me. One day, soon the world will see justice and freedom for Palestine. Inshallah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam. Salam. Untuk semua.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Yeah.